Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Raya yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari empat kesultanan di Maluku Raya sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Raya, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

tangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Sahabat budaya, terima kasih Muni masih terus mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Suara Budaya Kieraha dipancarkan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Nah, sahabat budaya, berikutnya torang siarkan untuk Ngoni Samua Talk Show dengan tema Pangan Aman Generasi Cerdas, Kenali dan Pahami Pangan dengan Mode Ceklik dan Selalu Bersih bersama Kakak Alam Julkarnain.
1: Suara Budaya Kieraha.
2: Kemudian ada kampanye Rp1.000 dari sosialisasi terus dari Bank Indonesia juga. Nah, itu untuk agenda di hari Jumat.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
4: Pagi luar biasa.
3: Oke, belum dikasih aba-aba udah langsung semangat ya. Boleh sekali lagi, selamat pagi adik-adik semuanya.
4: Pagi luar biasa.
3: Oke, tepuk tangan buat semuanya dong, boleh. Selamat pagi buat adik-adik semua yang udah hadir di sini ikutan RRI menyapa siswa pastinya di SD Negeri 50 Kota Ternate. Nah, sebelum kita mulai untuk talk show di pagi hari ini, perkenalkan saya Alam Julkarnain dari RRI Ternate pastinya. Dan sebelum kita mulai untuk talk show di pagi hari ini dengan tema pangan aman generasi cerdas, kenali dan pahami pangan dengan metode cek klik dan selalu bersih, langsung dari SD Negeri 50 Kota Ternate nih. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, izin ibu-ibu saya duduk dulu ya berarti. Oke. Siap. Oke, selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi ya, selamat pagi rekan-rekan juga dari SD Negeri 50 Kota Ternate. Selamat pagi pemirsa setia RRI Net dan juga para pendengar program 1, sahabat budaya program 4 dan juga teman Pro 2. Dan siaran langsung ini saat ini langsung dari program 4 RRI Ternate di 95,1 MHz atau 95,1 FM. Dan pastinya dapat kita ikuti bersama-sama selama 1 jam ke depan. Sekali lagi perkenalkan, saya Alam Julkarnain yang akan memandu talk show di pagi hari ini, yang pastinya dengan tema atau topik yang kita angkat, pangan aman generasi cerdas, kenali dan pahami pangan dengan metode ceklik. Dan pastinya sebelum kita kenalan sama narasumber kita di pagi hari ini, adik-adik sudah tahu belum apa itu pangan? Makanan dan minuman ya. Kalau misalnya BPOM udah tahu BPOM? Belum ya. Nah, itu dia, nanti kita akan sama-sama kenalan sama narasumber di pagi hari ini. Dan juga kita bakal sama-sama juga belajar nih untuk mengenali pangan dan juga gimana cara memilih pangan yang baik, gimana cara mengolah pangan, gimana cara menyajikan, dan pastinya gimana cara untuk memilih pangan untuk dikonsumsi secara aman gitu ya. Dan oke, langsung aja kita kenalan dulu nih adik-adik sekalian dan juga para sahabat budaya dari program 4 yang saat ini sedang mendengarkan. Dan di pagi hari ini Hani PDku kepala sekolah SD Negeri 30 Kota Ternate. Boleh tepuk tangan dong buat ibu kepala sekolahnya. Dan kemudian ada Ibu Dr. Yusnaini SPT MSc. Boleh tepuk tangan lagi dong ya, selaku kader keamanan pangan. Dan juga ada Ibu Dr. Rima Melati SPMP. Yes, selaku kader keamanan pangan juga. Well, para pendengar dan juga sahabat budaya Baiklah, di Pro RRI Ternate di pagi hari ini ya, kita akan mengangkat tema pangan aman generasi cerdas ya. Oke, dan mungkin kita akan mulai dengan kita kenalan dulu sama apa sih sebenarnya itu pangan, Bu? Dan kira-kira gimana untuk memilih pangan yang baik dan pangan yang sehat untuk dikonsumsi itu seperti apa sih?
5: Terima kasih. Mungkin pertama saya jelaskan dulu apa itu pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dengan baik, aman, dan tidak menimbulkan penyakit atau yang membahayakan tubuh kita. Jadi yang aman dikonsumsi. Jadi makanan minuman yang sudah tidak aman itu bukan lagi pangan.
3: Okay.
5: Ya, itu. Pangan yang aman, sebenarnya kita harus memulai dari pada saat kita membeli. Pada saat kita membeli, kita harus melihat tempat kita membeli, kemudian orang atau penjual yang kita tempati beli. Kemudian nanti pada saat juga harus kita perhatikan supaya pangan atau makanan yang kita akan sajikan itu aman, tidak ada kontaminasi silang. Kontaminasi ini ya, dan nah setelah jadi dia juga dengan aman dan seksama. Jadi di pangan ada selain dangernya, yaitu pada suhu 4-60 derajat Celcius itu adalah zona bahaya. Jadi sebaiknya kalau pangan atau makanan kita masih ada, sebaiknya disimpan di antara zona itu.
3: Okay.
5: Supaya bakteri ini bisa kita lihat ya, adik-adik.
3: Yeah.
5: Jadi kita bisa lihat, jadi kita harus menyimpannya dengan aman. Nah setelah itu bersih selalu. Jadi semua peralatan kita yang kita gunakan untuk memasak dan menyajikan pangan itu harus selalu bersih.
3: Boleh tukar.
5: Harus selalu bersih. Jadi setelah digunakan, dibersih dan dikeringkan supaya nanti pada saat mau digunakan sudah bersih. Kalau tidak langsung dicuci akan menimbulkan kontaminasi, akan menjadi tempat pertumbuhan untuk bakteri. Demikian Pak Alam.
3: Oke, baik. Berarti harus aman untuk dikonsumsi, terhindar dari bahaya tadi ya Bu ya.
5: Ada tiga bahaya.
3: Fisik,
5: kimia, mikrobiologi,
3: kimia. Sama kimia. Oke, mungkin adik-adik penasaran nih kira-kira dari tiga bahaya tadi nih Bu, mikrobiologi, kimia, dan juga fisik, kira-kira boleh dijabarin gak sih seperti apa gitu bahayanya masing-masing?
5: Baik, adik-adik, jadi untuk kontaminasi pangan ada tiga. Yang pertama adalah mikrobiologis. Ini kita tidak bisa lihat. Biasanya bakteri. Nah, bakteri, jamur itu adalah cemaran mikrobiologis. Jadi ini tidak bisa dilihat. Tapi untuk pangan yang mengandung kadar air tinggi, protein tinggi, itu adalah media pertumbuhan yang baik untuk bakteri. Jadi sebaiknya pangan yang kadar airnya tinggi atau yang mempunyai protein tinggi itu disimpan pada suhu dingin atau freezer.
3: Oke.
5: Kemudian bahan kimia. Cemaran kimia itu antara lain seperti pestisida, bahan tambahan pangan yang melebihi batas. Ini yang banyak sekali mungkin harus diperhatikan, biasanya di jajanan. Jadi vetsin yang banyak itu kan ada batasnya sebenarnya. Kemudian karena anak-anak ini kan cepat untuk dapat alerginya itu. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian bahaya cemaran fisik itu seperti hektar tuh. Biasanya itu lalampa itu di hektar 2 itu bahaya fisik. Bahaya fisik ini yang kelihatan dengan kasat mata. Jadi kuku, rambut, kemudian hektar tadi, kemudian talenan tuh, talenan kayu, DP serpihan-serpihan itu bisa menjadi bahaya fisik juga buat kita, apalagi pada saat kita konsumsi.
3: Oke. Okay.
5: Nah,
3: Oke, jadi udah paham adik-adik ya untuk bahaya-bahaya dari ketika akan memilih pangan nanti, pilih makanan ya. Ada tiga bahaya, mikrobiologi, kimia maupun fisik. Yang paling terlihat sebenarnya yang fisik Bu ya, cuma kadang kita gak hati-hati gitu, takut ketahuan ya.
5: Ya, yang terlihat itu fisik biasanya.
3: Betul.
5: Karena kalau misalkan kimia kan dari bau lin, boraks itu. Tapi kalau yang terlihat hanya fisik, biologis yang bukan, ini malah tidak mata.
3: Betul. Oke, dan baik, mungkin di sini adik-adik juga penasaran, kira-kira pangan ini ada nggak sih kayak klasifikasi atau dari pangan segar, pangan setengah olahan, setengah jadi, pangan jadi gitu ya Bu, ada pangan juga itu Bu kira-kira.
5: Iya. Jadi untuk pangan segar itu pangan yang belum mendapat tersedia di pasar, yang baru kita beli, itu seperti ayam, daging, itu semua pangan segar. Kalau yang olahan yang sudah dimasakkan, nah kalau setengah olahan itu biasanya ada seperti nugget, sosis, sebelum kita konsumsi kan harus digoreng dulu tuh. Nah itu Pak.
3: Oke, siap. Berarti kalau yang masuk ke pangan yang mana tuh? Bu. Karena adik-adik
5: siap ya.
3: Oke. Dan kira-kira ada enggak sih kayak tips untuk kayak memilih jajanan yang sehat gitu, Bu? Buat adik-adik nih.
6: Oke, terima kasih Pak Alam. Oke, adik-adik, siapa yang suka berbelanja kue-kue, biskuit dan lain sebagainya? Semua suka. Nah, ini hari ini Ibu

0: ada ciki, itu kan semua dalam kemasan kan? Nah, dalam kemasan itu kan kita tidak tahu apakah aman itu aman atau tidak. Kita makan juga akan menimbulkan alergi. Alergi di radang, di tenggorokan, ada juga yang sakit perut. Jadi anak-anak ini harus tahu bagaimana cara atau mengenal, memilih belanja yang aman. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tentang satu cara yang aman dengan metolik.
1: Ceklik
0: ini adalah salah satu metode mengenalkan, memilih aman, pangan aman yang sudah siap saji, terutama di bagian makanan-makanan yang dalam kemasan. Nah, ceklik itu sebenarnya terdiri dari K, L, I, dan K. Adik-adik sekarang sudah pegang salah satu jajanan kemasan. Nah, sudah kan? Nah, bagaimana caranya mengecek jajanan yang aman? Nah, jadi kalau masuk ke swalayan, ke toko-toko, ke Indomaret dan lain sebagainya, itu harus sebelum berbeli harus cek dulu kemasannya. Jadi yang pertama, ceklik itu terdiri dari C, Ibu ulang, K, L, I, dan K. Yang K pertama itu kemasan. Nah, kemasan harus lihat, kemasan itu harus tidak robek, tidak rusak, tidak penyet. Kalau sudah rusak, robek, penyet, nah itu tidak boleh ambil, tidak boleh beli. Ya, paham? Oke. Yang kedua yaitu L, harus cek label. Nah, cek label itu harus lihat ada di dalam, coba dibalik bagian belakangnya, itu ada yang komposisi, harus ada nama produknya apa. Kemudian harus tahu komposisi itu ada di dalamnya tertulis nilai gizi ya, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, itu harus dicek. Kemudian petunjuknya, ada yang kayak begitu harus disimpan, ada anjurannya harus disimpan di dalam lemari atau harus ditempatkan di ruang-ruang tertentu. Jadi harus baca itu dulu baru pergi membayar di kasir. Kemudian yang berikut adalah cek izinnya. Jadi di dalam produk kemasan itu harus ada izin. Coba lihat di situ ada izin BPOM atau ada barcode. Tahu barcode? Oh, pintar. Nah, itu di situ ada barcode, ada tertulis izin dari BP POM, baru itu aman. Karena kalau sudah keluar dari BPOM, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, nah itu berarti sudah aman dan bisa dimakan, bisa diminum. Oke? Nah, cek yang berikut adalah cek K yang terakhir, yaitu cek kadar luarsa. Nah, pintar nih anak-anak SD 50 ini, pintar-pintar nih. Nah, cek kadar luarsa itu lihat masa berlakunya, atau biasanya di situ ditulis EXP. Nah, di situ ada tanggalnya, tanggal kadaluarsa. Nanti yang di situ ada di balik bagian, ada yang di samping, ada yang bagian belakang, ada yang bagian depan, harus dicek dulu. Kalau sudah lewat tanggal hari ini yang adik-adik beli, jangan beli, kasih kembali. Bilang di tukang penjual, ini sudah kadaluarsa, torang tara bisa beli, maaf. Begitu ya? Bisa paham? Semangat pagi.
2: Pagi luar biasa.
0: Oke, terima kasih. Mudah-mudahan itu jadi bahan pelajaran dan itu sengaja disimpan ya. Itu sebenarnya baik. Yang masih ada kemasan-kemasan itu semua baik toh? Baik.

0: bagaimana tuh?
1: Baik, cuma di label saja hari ini karena ada kegiatan. Tetapi Ibu berharap adik-adik bisa bisa kasih praktek itu ketika ikut Mama dengan Papa berbelanja. Atau adik-adik ini sudah pintar belanja Indomaret, Alfamart, dan dekat-dekat di sini di Tafure toh. Nah, kalau sebelum beli harus ingat ceklik. Kalau Ibu bilang cek, harus anak cerdas, pangan aman, ceklik. Ceklik dengan mata-mata begini, ya?
2: Kedip mata.
1: Dengan kedip mata, coba ulangi lagi ya. Pangan aman, anak cerdas, ceklik. Nah, ulangi sekali lagi. Pangan aman, anak cerdas, ceklik. Oke, terima kasih. Okay. Begitu malam. Terima kasih.
3: Tepuk tangannya dong. Aduh. Berarti adik-adik SD 50 ini udah paham betul ya untuk gimana caranya memilih jajanan-jajanan yang aman nih. Jadi cek klik tadi, cek kemasan, cek label, cek izin edar juga perlu padahal ya. Dan juga cek kadaluarsa ya adik-adik ya, supaya nanti tidak sakit perut kalau misalnya nggak ngecek nih, tahu-tahu udah kadaluarsa gitu jajanannya. Oke, Alam pengen move ke ibu kepala sekolah dulu deh ya. Untuk ibu sendiri nih, apalagi di saat ini kan sudah ada yang namanya MBG Bu ya, jadi anak-anak makan juga langsung di sekolah gitu. Sebenarnya Alam penasaran juga nih, apakah kalau sudah ada MBG anak-anak tetap bisa membawa bekal ke sekolah, atau mungkin kalau misalnya jajanan apakah tetap akan dikontrol atau disupervise oleh pihak sekolah atau gimana nih Bu kira-kira?
4: Terima kasih. Di SD Negeri 50 dengan jumlah siswa 267, alhamdulillah dengan kesehariannya, dengan adanya MBG ya, tetap mereka membawa makanan karena ada juga yang kalau MBG kayaknya ada anak-anak yang suka makan, ada juga yang tidak suka.
3: Yeah.
4: Terus kantin juga ada. Terus kalau jajanan pasti ada. Karena anak-anak ini sekolah dasar ya.
3: Betul.
4: Kita bilang tidak, nyata pasti ada.
3: Pasti ada.
4: Nah, terus tadi yang disampaikan oleh narasumber tentang ceklik dan bersih selalu. Dengan edukasi yang ada ini mungkin di SD 50 sudah diterapkan setiap hari. Ya. Terus pernah juga lomba cuci tangan itu mereka juga mendapat juara ya. Terus kita juga kerjasama dengan mitra puskesmas kesehatan puskesmas Bahari Berkesan. Itu setiap satu bulan dua kali itu dicek dari gizi ya. Itu mereka turun, saya minta turun cek makanan yang ada di kantin.
3: Oke. Okay.
4: Ya, mungkin.
3: Oke.
4: Okay. Iya, itu saja.
3: Berarti selalu dicek ya setiap ya,
4: selalu
3: berkala
4: dicek.
3: Ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Okay. Biar semuanya sehat-sehat terus nih adik-adik. Amin. Oke, okay, dan saya pengen nanya lagi nih sama ibu terkait kemasan ya, kemasan. Jadi tadi sempat ada kemasan, kalau ini sebutannya kemasan plastik Bu ya. Kemasan plastik. Ada enggak sih yang membedakan antara kemasan plastik, kemasan kaca, kemasan botol, kemasan kaleng, kira-kira perbedaannya apa sih Bu?
0: Kalau dilihat dari bentuk fisiknya ya, kemasan itu pasti berbeda. Yang kertas itu biasanya juga dari bahan kertas, ada juga bisa dari berbahan plastik. Kalau yang kaca, yang tentunya di dalam disajikan dalam bentuk botol dan ini untuk yang minuman-minuman ya. Nah, itu berbentuk kaca, kemudian ada juga dalam bentuk kardus. Ya, seperti susu dan lain sebagainya. Nah, ada perbedaan untuk mengeceknya. Kalau yang kayak kemasan kertas begini, kita itu lebih mudah, anak-anak lebih mudah mengeceknya itu jangan sampai sobek. Nah, itu. Tetapi kalau dalam bentuk yang karton dus, itu kita mengeceknya apakah ada robek tidak. Robek ini kan biasanya juga mungkin dari apa sentuhan atau apa fisik atau bahkan digigit oleh binatang-binatang yang lain. Nah, bocor tidak? Nah, itu yang cek atau P-nya tidak? Yeah. Nah, kalau dari bentuk kertasnya seperti itu sudah tidak aman. Kalau dalam bentuk kaleng-kaleng, itu yang pertama yang bisa kita lihat itu cacatnya itu dari benturan fisik, itu apa namanya, penyet ya, apa ya. Nah, dia tidak ini bergelembung. Yeah. Nah, itu kalau sudah seperti itu, jangan memilih yang itu tidak aman. Yeah. Nah, kira-kira seperti itu trik-trik saja memilih bentuk-bentuk kemasan yang ada pada pangan yang siap saji itu.
3: Oke, baik ya. Dan selain kita membahas tentang cek klik ya, tadi cek kemasan, label, izin edar maupun kadaluarsa, juga kita bakal membahas nih tentang bersih selalu, Bu ya. Kira-kira apa nih bersih selalu tuh?
2: Terima kasih Pak Alam. Adik-adik masih semangat? Oh, baik. Tadi kan sudah dapat jajanan tuh, ya kan? Nah, setelah mendapat jajanan itu, apa yang harus dilakukan sebelum memakan? Oh, pintar semua. Jadi hari ini kakak juga akan membawakan bagaimana praktek mencuci tangan yang benar. Jadi yang pertama, tangan harus kita basuh dengan air mengalir. Nah, setelah itu kasih sabun, pintar. Kemudian apa lagi? Gosok bagian telapak tangan, punggung, sela-sela jari, jari, terus ujung kuku. Itu dilakukan selama 20 detik ya. Nah, setelah selesai, apa lagi yang kita lakukan? Bilas dengan air mengalir, kemudian terakhir dikeringkan. Nah, setelah selesai berarti tangan kita sudah bersih. Oke, baik. Jadi itu. Jadi ada beberapa momen atau waktu adik-adik harus cuci tangan. Yang pertama, sebelum makan atau memegang pangan. Kedua, habis dari kamar mandi. Ya, ingat. Jadi setelah buang air kecil, buang air besar, harus cuci. Habis itu, apa lagi? Setelah membuang sampah, harus cuci tangan. Karena sampah itu adalah sumber bakteri. Nah, ada yang lain lagi? Memegang benda-benda yang kotor. Nah, apalagi yang buat-buat adik-adik nih yang masih main-main nih. Main pasir, ke pantai main pasir kan biasa kan? Nah, sebaiknya sebelum makan harus cuci tangan. Nah, kalau izin saya lanjutkan, kami ada gerak lagu untuk cuci tangan hari ini. Jadi izin kami akan memperagakan.
3: Boleh.
2: Siap ya?
3: Ayo boleh berdiri mungkin sekalian ya.

0: Demikian gerakan cuci tangan kami. Pak Alam, mungkin saya ada tambahan satu untuk gerakan, yaitu gerakan ceklik, supaya nanti lebih ingat terus ceklik. Jadi diperagakan ya anak, kalau saya bilang ceklik, yang satu cek kemasan, tangannya begini. Kedua, cek label, labelnya huruf L saja, huruf L. Kemudian yang ketiga, cek izin edar, tangannya begini menari. Kemudian keempat, cek kadaluarsa, tangannya disilang. Kemudian cek klik, boleh? Ingat gak? Ingat? Oke, kita coba ya. Cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluarsa, cek klik. Bisa? Oke.
1: Bisa dong.
0: Terima kasih Pak Alam.
1: Oke. Tapi kayaknya belum semua, tadi boleh dicoba sekali lagi kali Bu, yang di belakang kayaknya belum ya. Apal tuh.
0: Pagi.
2: Pagi, luar biasa.
0: Oke, kita ulang ceklik ya. Ya, tolong yang di belakang.
1: Mm-hmm.
0: Ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluarsa, cek klik.
1: Yeay.
0: Terima kasih.
1: Oke, jadi sudah tahu ya cek klik itu apa, terus selalu bersih juga gerakan tadi cuci tangan ya Bu ya, itu juga seperti apa, jadi bisa diterapin, diaplikasikan di rumah, di sekolah juga, dalam kehidupan sehari-hari biar selalu bersih dan selalu sehat, selalu aman ya. Dan oke, mungkin ada pertanyaan nih buat Ibu ya, kayak dari saya sih sebenarnya, kalau saya tuh biasanya kalau misalnya disuruh pergi ke pasar kayak beli sayur atau buah-buahan tuh kadang bingung kayak untuk membedakan buah atau sayur-sayuran yang segar sama yang bebas dari residu pestisida yang berlebihan tuh kayak gimana sih Bu?
3: Ya, apa namanya, kita itu punya cara ya, cara untuk mengecek. Yeah. Tips yang sederhana. Nah, adik-adik juga bisa dengar ya, supaya nanti kan juga belanja di pasar atau bantu mama.
1: Betul.
3: Nah, kalau memilih buah atau buah dulu. Nah, buah yang aman dan bersih yang nanti kita belanja itu yang pertama. Kita harus lihat buah yang segar dulu. Jangan pilih yang layu-layu.
1: Betul.
3: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lihat warnanya. Kalau warnanya buah itu merah, tidak bercampur-campur warna yang lain, merahnya segar, merahnya ngejreng, nah itu bagus. Kemudian kalau yang paling aman berikut itu, cari buah itu yang warnanya itu tidak kusam dan juga tidak kelihatan ada kayak abu-abu begitu. Nah, karena kalau buah yang biasanya abu-abu itu dia sudah terkontaminasi debu, satu, terkontaminasi pestisida.
1: Betul.
3: Nah, itu yang tidak aman dikonsumsi. Itu kalau buah yang seperti itu ya. Nah, yang kalau sayur juga begitu. Yang sayur juga harus pilih yang segar, tidak boleh yang rusak, apalagi tidak boleh berbau. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu mungkin tips-tips yang perlu diingat ketika kita ingin melihat suatu kriteria buah dan sayur yang ingin dikonsumsi. Jadi yang paling aman itu harus cek warnanya,
1: warna,
3: cek baunya, kemudian cek tampilannya. Nah, kalau sudah berubah dari yang sebenarnya, itu perlu kita waspada untuk dikonsumsi. Kira-kira okay. Seperti itu.
1: Oke, okay. Berarti udah tahu ya, kalau misalnya nanti temenin orang tua ke pasar, harus bisa ngecek tuh dari warnanya ya, dari baunya, itu bisa bedain lah mana yang segar, mana yang udah tidak segar lagi ya. Dan mungkin ibu-ibu kalau misalnya adik-adik, anak-anak sekarang kan pastinya minuman yang paling sering diminum salah satunya adalah susu ya, atau produk olahan susu gitu. Dan kira-kira terbagi juga nih atas bahan pangan yang disterilisasi dan juga dipasteurisasi. Kira-kira apa tuh bedanya, Bu? Biar adik-adik pada tahu nih.
0: Baik, terima kasih. Kita di Ternate ini tidak ada susu segar. Semuanya susu olahan, karena betul, kita tidak punya sapi perah.
1: Betul.
0: Ya, jadi semuanya susu olahan. Jadi olahan susu ini ada beberapa macam, Pak Alam. Ya. Ada susu UHT, ada yogurt, ada keju, mentega. Itu semuanya bahan bakunya atau bahan dasarnya adalah susu. Nah, untuk sterilisasi pasteurisasi, kalau susu biasanya kita untuk OHT itu pasteurisasi. Jadi dipanaskan hanya sampai suhu 80. Kalau lebih dari itu nanti proteinnya rusak, Pak Alam. Jadi dipanaskan hanya sampai ada seperti apa ya, uap-uap keluar itu, tidak boleh sampai mendidih. Nah, untuk sterilisasi ini biasanya kita dengan alat sterilisasi, jadi menggunakan tekanan dan suhu. Jadi itu untuk makanan-makanan yang biasanya kayak makanan kaleng, selai kaleng, yeah, itu biasanya melewati dengan pasteurisasi. Sterilisasi.
1: Yeah. Oke. Berarti memang di Ternate nggak ada ya susu segar ya?
0: Kita nggak ada susu segar, Pak Alam.
1: Kita nggak ada susu segar. Oke. Mungkin aku mau ke Ibu Kepala Sekolah dulu deh, Bu ya. Untuk adik-adik nih, apakah ada pengawasan atau kontrol untuk jajanan sehari-hari mereka? Kalau di depan sekolah tuh ada jualan kayak jajanan-jajanan gitu nggak sih, Bu, di luar dari sekolah?
3: Mungkin ada mas di depannya. Karena itu nanti di pulang sekolah, sudah keluar jam sekolah, baru mereka pasti ada 2-3 orang mampir ya. Ini nyata-nyata saja ya, anak sekolah dasar.
1: Benar.
3: Dan mungkin kalau di sekolah SD Negeri 50 ini, kalau sudah masuk itu jam istirahat pun tidak ada yang keluar.
1: Okay.
3: Kecuali kalau jajan di luar, kecuali mereka sudah keluar dari sekolah.
1: Oh, jam sudah pulang sekolah ya.
3: Iya, pulang sekolah.
1: Oke. Okay.
3: Nah, terus mungkin saya tambah sedikit menyangkut dengan adanya kadir keamanan pangan yang ada di sini.
1: Betul.
3: Itu mungkin saya sebagai kepala sekolah, saya minta kontrol lagi makanan bergizi. Kan setiap hari nih makanan bergizi, tapi saya cuma hanya kasih saran sama kader ya, bukan ini ya, tapi ini mungkin di teman-teman di luar sana juga sebagai polsel, mereka juga ingin sampaikan hal yang sama seperti saya.
1: Iya.
3: Tolong yang tadi yang sudah disampaikan buah itu harus diberi, tolong disampaikan di ya, kalau kita bicara MBG ini kan programnya, jadi harus kita sampaikan lagi, tolong kontrol itu buahnya saja, buah dan makanan keseharian anak-anak ini kan kalau berada di sekolah dasar ini kan 7 tahun sampai 9 tahun, mereka punya ingin jajan, ingin ini, menunya harus sesuai dengan anak-anak yang umur seperti itu.
1: Betul.
3: Jadi kalau dilihat itu dibilang ini lagi, jadi buah juga harus ada, karena ini anak-anak, kalau ada masalah berarti sekolah yang di. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya, terima kasih.
1: Siap. Oke. Dan baik, Ibu, kalau misalnya di dalam kemasan, entah itu makanan, cemilan, minuman, biasanya kan ada informasi nilai gizi ya. Kalau saya sendiri sih ketika ngelihat itu, pasti saya langsung ngecek kadar gulanya, karena saya kan kemarin juga sempat diet untuk ngurangin gula gitu kan. Dan kira-kira di dalam kemasan itu apa aja sih yang wajib dicantumin dalam informasi nilai gizi, dan kenapa penting untuk kita tahu dan ngecek informasi nilai gizi dari kemasan tersebut?
3: Oke, okay. Ya untuk cek label ya, berarti dia maksud cek label. Ya? Nah, label itu di dalamnya itu ada informasi gizi atau komposisi. Jadi bahan-bahan apa saja yang digunakan pada saat mengolah produk tersebut. Betul. Ada kandungan karbohidratnya, ada kandungan gulanya, ada kandungan lemak. Jadi itu menjadi suatu informasi kepada konsumen ketika membeli. Harus lihat itu, dianjurkan melihat itu. Bahkan di dalam situ juga ada ya sampai menyebutkan energi yang kita makan. Ketika kita mengkonsumsi, biasanya di situ kita ini kan kadang-kadang hanya tahu oh ya sudah ini, oh bisa.
4: Padahal ada anjurannya. Misalnya dalam 100 gram itu terjadi 1 gram. Nah, 100 gram itu ada yang dianjurkan tidak boleh. Ya, bukan tidak. Ya, tidak boleh memakan misalnya dia ini dalam 100 gram misalnya atau 500 gram ya. Itu harus dimakan satu kali makan, hari itu langsung habis. Tidak. Ya. Ada juga yang dari 500 gram harus makan satu hari sekian dulu, tidak semua. Itu juga ada anjurannya. Kalori yang ada di dalam situ juga tersedia.
1: Betul.
3: Nah, sehingga kita yang konsumen ini ketika memilih buruk
4: saya ini diabetes,
3: enggak
4: boleh makan
3: ini. Nah, ini makannya tapi tidak sekaligus harus makan semuanya. Ini harus satu hari ini makan sedikit dulu. Jadi ada misalnya dalam 500 gram misalnya dianjurkan sekali makan hanya 100 dulu. Besoknya lagi baru 100 lagi. Nah, itu anjuran-anjuran yang penting ketika seseorang mengidap penyakit tertentu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Gitu.
1: Oke, berarti memang harus dicek benar-benar ya.
3: Harus
1: dicek,
3: jadi harus labelnya itu dibaca juga. Jangan sekali makan hari ini satu bungkus, saya habiskan semuanya. Itu juga salah.
1: Bahkan ada yang langsung berbungkus-bungkus ya.
4: Itu yang membuat kita ada kecenderungan orang-orang tertentu dengan kesehatan yang terbatas itu ya harus selalu cek L-nya.
1: Cek L-nya, labelnya ya. Oke. Kalau misalnya ada produk-produk yang tertulis sugar free atau bebas gula, apakah itu benar-benar bebas gula, Bu? Apa tetap ada gulanya walaupun cuma sedikit?
0: Untuk yang minuman biasanya ya. Jadi memang kita harus tetap memperhatikan komposisi. Jadi ada juga di dalam posisi terus kita biasanya mereka kasih itu bukan gula pasir tapi gula dalam bentuk lain. Nah, itu yang ini makanya minuman-minuman itu sebenarnya mulai sekarang anak-anak bukan dilarang tapi dikurangi, mulai dikurangi karena kadar gulanya tinggi dan bukan gula pasir, jadi dia gula bentuk lain. Dan itu yang berbahaya ketika mengkonsumsi terlalu banyak, berbahaya buat ginjalnya karena terjadi penumpukan. Nah, untuk yang tadi sugar free kita harus cek lagi apakah komposisinya itu ada gula atau gula bentuk lainnya. Itu harus dicek. Nah, belum tentu karena dia sudah tertulis sugar free itu benar-benar bebas dari gula. Jadi tetap harus kita cek.
1: Berarti kalau misalnya yang sugar free belum tentu benar-benar bebas gula gitu ya, Bu ya. Jadi harus tetap dicek juga nih untuk tadi komposisi dan juga informasi nilai gizinya. Dan kalau misalnya kita ngebahas tentang jajanan-jajanan, apalagi kemasan-kemasan, ada juga kan bahan tambahan pangan ya atau BTP yang berbahaya nih, Bu, kayak boraks, kayak formalin. Nah, itu gimana tuh, Bu, kira-kira untuk mengecek atau membedakan kira-kira makanan atau minuman ini tuh bebas atas bahan tambahan itu semua?
0: Baik, terima kasih Pak Alam. Untuk BTP itu yang biasanya banyak beredar itu pertama pengawet. Formalin, boraks, itu kan semua pengawet. Formalin ini kan sebenarnya pengawet mayat, pengawet manusia. Betul. Kan. Begitu pula juga boraks itu sangat berbahaya. Caranya mendeteksi dengan mencium aromanya. mencium aromanya. Jadi kalau dikasih formalin itu jelas sekali ya, aromanya beda dengan yang tanpa formalin. Kemudian yang ini yang paling sering dijajakan adalah pewarna, rodamin B dengan metilin yellow itu sangat baik. Jadi kalau misalkan melihat makanan dengan warna yang betul sangat cerah begitu, itu sudah harus hati-hati. Karena bisa jadi itu menggunakan pewarna tekstil, pewarna yang karena pewarna makanan itu kan dia warnanya tidak terlalu ngejreng atau tidak terlalu cerah begitu. Jadi tergantung warna apa yang kita inginkan. Nah, itu. Nah, sebenarnya kalau di sini jajanan kan tidak masih kurang ya, tidak terlalu banyak. Jadi itu sebenarnya bisa dideteksi mana yang menggunakan formalin, mana yang menggunakan pewarna buatan gitu.
1: Oke. Berarti kalau misalnya adik-adik jajan, kalau warnanya sangat ngejreng, itu harus dihati-hatiin juga ya. Dia harus lebih waspada. Apalagi kalau misalnya kita jajan terus dipegang pakai tangan, warnanya nempel di tangan ya. Itu warna buatan kayaknya. Hati-hati ya. Oke. Ibu, apakah semua produk pangan itu wajib memiliki izin edar atau ada yang tidak harus gitu?
0: Untuk sekarang sebenarnya semua UKM itu sudah diminta mengurus NIB dengan PIRT-nya. Ada juga untuk yang produk yang harus mengurus BP POM. Nah, sekarang ini halal juga sudah juga diwajibkan sampai bulan Oktober. Itu wajib halal semua produknya. Nah, sebenarnya produk-produk ini harusnya sudah ada izin edar, karena kalau ada izin edar berarti produk kita sudah terdaftar di dinas-dinas tuh. Nah, dinas-dinas ini kan setiap tahun itu kunjungan ke rumah produksinya kita untuk mengecek apakah tempatnya kita layak, bahan baku yang kita gunakan layak, kemudian apakah orang yang membuat itu layak. Nah, itu semuanya dicek setiap tahun. Nah, makanya untuk yang membuat olahan itu sebaiknya mendaftarkan diri supaya usahanya dan produknya terdaftar. Dan itu setiap akan rutin dilakukan pengecekan.
1: Jadi penting banget ya buat para pendengar, buat sahabat budaya di program 4 yang saat ini lagi mendengarkan juga, untuk daftarin ya usaha dan juga produknya, karena akan ada pengecekan pastinya rutin setiap tahun ya Bu ya,
0: setiap
1: tahunnya. Jadi penting sekali ya, jadi jangan nunggu nanti dicek dulu baru daftar ya. Ibu, kalau misalnya produk-produk yang menjelang waktu atau tanggal kadaluarsanya biasanya tuh kan didiskon ya, didiskon. Nah, apakah produk-produk tersebut layak untuk kita beli dan layak kita konsumsi, atau bahkan di dekat-dekat waktu apalagi kita anak-anak muda, kalau misalnya bulan depan kadaluarsanya, ya udah nggak apa-apa, santai aja, konsumsi aja gitu. Apakah masih aman, Bu?
4: Sebenarnya itu tadi cek label itu sangat penting. Dianjurkan ya, dianjurkan mengkonsumsi produk yang
3: siap saji itu jangan di atas batas waktu yang dibuka. Ya, sudah begitu janganlah beli
4: lagi, jangan lagi ambil lagi, tapi yang sebelumnya. Nah, cara pilih pun itu ada trik-triknya. Jadi biasanya kalau ada pajangan di swalayan, di toko-toko itu kita sebenarnya punya trik belanja nih. Nah, ibu-ibu juga punya harus trik belanja. Jadi biasanya ada pajangan-pajangan tuh ya, ada susu atau apa gitu ya, di depan-depan-depan gini. Nah, biasanya yang di depan itu adalah barang yang mendekati expire. Sehingga itu harus dikeluarkan lebih dahulu. Itu sistem logistik ya. Barang-barang yang harus dipajang di depan itu adalah barang yang harus kita ambil. Sehingga kami-kami ini yang ibu-ibu ini kalau lihat itu, oh ya depan, kami memilih yang di belakang deh. Barang yang di belakang, kalau pilih rak yang paling belakang supaya itu waktunya aman lah. Jadi itu trik sebenarnya memilih-milih ketika kita ingin belanja. Biasanya memilih produk yang aman itu sebelum waktu expire dan masih lama expire-nya. Nah, kalau belinya itu
3: lirik-lirik yang bagian belakang itu. Biasanya kalau saya suka ambil comot yang bagian belakang supaya itu yang paling itu caranya. Sebenarnya kalau yang diskon-diskon itu boleh-boleh saja. Karena itu triknya perusahaan supaya dia cepat keluar. Tapi mereka tidak boleh. Kalau sudah batas expirednya tidak boleh. Kalau ada seperti itu bisa laporkan ke kami ataukah bisa langsung ke laporkan ke BP POM.
1: BP POM.
3: Ya, seperti itu.
1: Oke. Ini jadi dapat tips baru nih. Jadi kalau misalnya mau belanja nanti di Swalayan, ya udah pilih yang paling belakang gue. Ini semua yang dengerin kayaknya bakal terapin tips baru nih, Bu. Jadi semuanya yang di depan enggak dipilih lagi. Oke. Kalau misalnya kita ngebahas tentang makanan instan ya, mungkin saya dan juga adik-adik semuanya anak-anak nih suka banget sama mie instan ya, Bu. Nah, apakah yang kita tahu fakta-fakta atau mungkin asumsi-asumsi tentang mie instan nih, apakah bisa diluruskan? Apakah mie instan itu berbahaya untuk dikonsumsi setiap hari? Atau mungkin ketika konsumsi mie instan yang kuahnya harus diganti, apakah itu semua benar atau tidak nih, Bu?
0: Kalau terkait mie instan, sebenarnya boleh, asal jangan sering.
1: Jangan sering.
0: Jangan sering. Jadi memang dulu juga saya dengan keluarga itu sampai mengganti airnya. Jadi yang itu kan biasanya yang kuah ya, yang berkuah ya. Kalau yang mie goreng itu kan kuahnya terbuang.
1: Betul.
0: Nah, sebenarnya yang ada di kandungan mie itu adalah minyak. Itu minyak yang melindungi mie itu supaya tidak cepat rusak.
1: Oke.
0: Jadi sebenarnya aman-aman saja, tapi jangan terlalu sering. Karena karbohidratnya mie beda dengan karbohidratnya dengan nasi.
1: Oke, aman-aman aja, soal gak berlebihan ya. Jangan berlebihan. Oke, Ibu, gimana nih caranya buat adik-adik menyaring informasi-informasi atau berita-berita hoax di luar sana tentang makanan-makanan? Ada beras plastik, ada nata de coco plastik, ada apalagi ya, banyak banget nih tentang isu-isu makanan atau pangan-pangan yang bermasalah di luar sana. Gimana nih caranya?
0: Sebenarnya kalau kita di Kota Ternate ini saya pikir aman-aman saja. Karena semua pangan yang masuk di sini itu melewati karantina, pengecekan BP POM. Jadi saya pikir aman saja untuk kita di Kota Ternate ini. Untuk yang masalah yang plastik-plastik itu kan cuman ada di
1: luar
0: sosial media kan, dan bukan di Indonesia kayaknya, itu di luar. Dan biasanya itu kalau saya perhatikan itu kayak seperti mainannya mereka. Mereka memproduksi mainan anak-anak. Jadi kalau ibu-ibu di rumah pasti tahu membedakan mana yang beras betul, mana yang beras yang palsu, karena hari-hari kan melihatnya. Kalau untuk nata de coco, kayaknya saya belum pernah mendengar Pak Alam itu tentang nata de coco plastik. Tapi rata-rata nata de coco yang beredar di sini sebenarnya kan semuanya sudah melewati apa proses pemeriksaan, dan rata-rata perusahaan besar yang sudah mempunyai izin izin edar dan halal. Izin dari BPOM juga ada.
1: Mungkin dari adik-adik sudah ada pertanyaan. Ini ada gak nih adik-adik dari SD Negeri 50 yang pengen nanya-nanya? Boleh.
5: Boleh. Ayo, mari.
1: Boleh. Nanya mungkin nanti boleh berdiri ngadep ke kamera kali ya, biar nanti dilihat sama pemirsa setia RRinet. Mau nanya seputar ceklik tadi boleh, soal makanan, minuman, jajanan boleh, tentang selalu bersih juga boleh. Ini kayak banyak yang mau nanya, cuma masih malu-malu nih. Yuk, siapa yang mau nanya? Delila mana nih? Yang disebut nama ini ya? Ayo sini. Mau bertanya? Boleh berdiri. Boleh. Yuk, maju dulu.
6: Ayo, ayo semangat.
1: Ya. Boleh.
7: Nah, ini
1: boleh di sini biar kelihatan kamera tuh.
6: Di sini. Ya,
1: kamera tengah ya berarti ya.
6: Nah, sini.
1: ngebelakangin kita nggak apa-apa, lihat kamera dulu. Iya.
7: Dalam mau tanya tentang kayak banyak manisan-manisan turun bikin pakai pewarna itu aman katrada.
1: Oke. Oke. Manisan mangga gitu-gitu ya. Oke. Makasih. Mau dikumpulin dulu apa mau langsung jawab nih, Bu?
3: Oh, boleh.
1: Boleh, mau langsung.
3: Siapa lagi?
1: Ayo. Tadi makanan-makanan atau manisan-manisan yang pakai pewarna atau aman atau enggak? Ada lagi enggak yang mau nanya nih? Itu cowok-cowok yang di belakang udah pada berdiri. Enggak maju tapi ya. Kalau nggak ada boleh dijawab dulu ya, aja, Bu ya.
3: Ade Delila ya, Delila. Nah, apakah aman ya dorang jual manisang-manisang itu yang pakai pewarna kata rada begitu ya? Nah, begini, tadi sudah disampaikan deh, ini untuk bukan Delila, untuk semuanya ya.
1: Semuanya.
3: Nah, tak ada bahan tambahan yang diberikan untuk menarik pembeli. Ada yang warna kuning, ada warna merah gitu ya. Nah, sebenarnya itu aman, tetapi kita harus cek, Delila harus cek. Nah, anak-anak semua juga harus cek. Kalau misalnya warna kuning sampai dia kuning ngejreng begitu ya, ngejreng, kemudian pada saat pegang itu warnanya ada di jari-jari, tak mau hilang. Nah, itu ciri-ciri kalau itu menggunakan pewarna yang tidak aman. Kalau seperti itu, tidak boleh beli. Jangan beli lagi ya. Nah, karena itu kalau kita paksa makan, nanti masuk ke dalam tubuh kita lama-lama, itu bisa menimbulkan penyakit. Terutama penyakit kanker. Naudzubillah, turun jangan dapat penyakit itu ya. Ya, jadi nanti pertama, yang pertama gejala yang pertama perut sakit, mual, muntah. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi cari kalau misalnya ya warna sumera kemudian dapat di toram pe jari-jari ini, kemudian tar mau hilang, oh, itu bahaya. Jangan ya. Jangan ya. Jangan lagi membeli makanan atau jajanan yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya misalnya kalau ada misalnya mau beli jajanan kemudian trik ya. Biasanya kalau makanan atau jajanan yang tidak dikermuti lalat sedikit pun itu juga hati-hati sebenarnya. Kan kita menghindari lalat ya. Tetapi salah satu insting kita kalau lalat itu berarti produk tersebut tidak diapa-apakan oleh zat kimia. Itu. Jadi makanya dianjurkan kalau jajanan harus pilih di tempat yang ada penutupnya. Jangan di jalan kemudian tara ada penutup itu bisa bahaya juga. Nah, ada terhinggap lalat, bahaya lagi. Tetapi ada yang lain itu, lalat itu kan dia tidak mau menghinggap pangan yang sudah terjangkit boraks, formalin, itu tidak mau. Sehingga itu jadi menjadi trik kita ketika membeli, kalau ciumnya sudah agak lain kayak bau-bau alkohol begitu ya, kayak bau-bau obat begitu, nah itu ciri-ciri kemungkinan ada bahaya bahan kimia yang ditambahkan. Jadi jangan beli seperti itu ya. Jadi harus cium dulu, iya bau atau tidak ini. Kalau bau kayak obat-obat ditinggalkan, jangan ya. Itu ya Ade Delila ya, sama yang lainnya mungkin bisa paham. Oh bisa, alhamdulillah. Iya kak, silakan.
1: Oke, berarti bukan kurangin tapi jangan ya, jangan dibeli kalau misalnya nempel di tangan nih. Masih ada lagi tidak pertanyaan nih buat ibu-ibu yang ada di depan ini?
8: Tanya, saya kasih hadiah sebentar.
1: Aduh tuh, dikasih hadiah tuh. Nih sebelum kita closing nih dikasih hadiah nanti setelah closing. Ayo, jajanan, cemilan, apalagi nih kira-kira? Ayo, tadi Delila udah nih, siapa lagi nih?
9: Ayo, ada pertanyaan sudah dua hadiahnya nih. Dengan saya.
1: Yuk, satu lagi pertanyaan dari yang cowok-cowok. Cewek sudah
10: nih,
1: masa cowok belum? Udah paham semua nih berarti nih.
3: Nah kalau begitu ibu yang bertanya siapa yang bisa menjawab? Ya. Angkat tangan, sebutkan namanya. Oke, kan tadi sudah tahu ceklik toh? Kalau yang kak apa?
1: Satu-satu. Maju.
3: Ulangi lagi. Ulangi. Angkat tangan yang pertama itu. Kalau yang ceklik yang I.
1: Angkat tangan. Ayo. Kamu nih bisa nih. Enggak bisa yang di belakang.
3: Yang begini.
1: Nah, itu sini. Itu sini, boleh sini. Maju yuk.
3: Jawab.
11: Nah,
3: dia
11: izin edar.
3: Oh, izin betul.
1: Wow.
3: Siap-siap yang lain. Kalau yang kak terakhir. Oh, yang itu. Sini. Ayo hati-hati ya. Hati-hati ya. Namanya siapa dulu?
1: Arumi. Ya, Arumi, boleh.
11: Arumi.
3: Arumi yang
9: Jawabannya apa?
11: Kadaluarsa.
3: Oh, kadaluarsa. Kadaluarsa.
1: Kadaluarsa.
3: Ya, kadaluarsa.
1: Oke, Arumi.
3: Oke, Arumi sudah tiga. Ada yang bertanya lagi? Yang mencuci tangan tadi ada yang bertanya?
1: Cuci tangan udah ini kali, udah hafal semua nih.
3: Udah hafal semua ya.
9: Siapa yang hafal?
1: Nah. Siapa yang hafal tuh?
9: Peragakan, saya kasih coklat.
1: Ih, dapat coklat yang bisa peragain.
9: Dengan lagu boleh.
3: Oh iya, ini berani ya.
1: Aduh.
3: Oh iya ya. Menghadap sana.
1: Oke, siapa namanya kamu?
3: Menghadap sana, menghadap kamera, Nak. Ya.
1: Oke, pakai lagu berarti ya.
3: Yang lain-lain bisa ikut juga.
1: Boleh sambil ikutan nih.

0: Yeay. Okay. Berarti dapat coklat nih nanti Bu ya. Siapa namanya tadi? Namanya siapa? Ya, biar pada nonton tuh.
1: Nama Safitri.
0: Safitri.
1: Kelas 5.
0: Kelas 5. Oke. Oke. Oke, ibu-ibu tidak terasa sudah 1 jam ya kita bersama Ade nih ngebahas tentang pangan aman generasi cerdas. Dan pastinya semoga dengan talk show di pagi hari ini Ade bisa lebih bisa untuk memilih ya yang mana yang baik, mana yang sehat, mana yang aman untuk mengolah, untuk memilih, untuk menyiapkan, menyajikan makanan, memilih jajanan, cemilan di rumah. Juga pastinya tetap hygiene ya, tetap higienis untuk mencuci tangan dengan bersih semuanya biar sehat selalu. Mungkin ada closing statement dari ibu masing-masing, dari Ibu Mihani, Ibu Yus, atau Ibu Rima untuk tema atau topik kita di pagi hari ini, pangan aman generasi cerdas, boleh.
2: Terima kasih ya. Sebelum saya berikan ini, saya sampaikan dulu ucapan terima kasih kepada tim dari Kader Keamanan Pangan serta RRI Kota Ternate yang memfasilitasi SD Negeri 50 sebagai audit untuk kegiatan pangan aman generasi cerdas. Jadi insya Allah apa yang sudah diberikan edukasi tadi sama Kader Keamanan Pangan, Ibu minta bersama teman-teman guru dan siswa murid SD Negeri 50 Kota Ternate mengingat ya, ingat tadi yang sudah disampaikan menyangkut dengan pangan ceklik dan bersih selalu. Insya Allah anak-anak SD Negeri 50 jalankan yang ceklik dan bersih selalu, insya Allah. Mungkin itu saja yang dari saya. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu. Oke, baik. Dari Ibu Yu sama Ibu Rima boleh.
3: Oh iya, closing hari ini itu kami dari Kader Pangan mau nyampaikan bahwa keamanan pangan itu sebenarnya tanggung jawab kita semua. Kita semua yang wajib mengawal pangan kita yang dikonsumsi oleh anak-anak kita, oleh kita sendiri, dan oleh masyarakat semuanya itu dalam kondisi yang aman. Itu yang pertama. Kemudian, biasakan kita hidup itu bisa memilih yang aman, tolak yang berbahaya. Itu terutama untuk bisa kita terapkan di kehidupan kita keseharian. Kemudian, untuk adik-adik, belajar ceklik. Ya, pesan kami belajar ceklik. Belajar ceklik itu berarti kita hidup akan lebih baik. Kemudian itu saja ya dari saya.
0: Siap, terima kasih.
4: Dari saya Pak Alam, cuci tangan itu hal kecil. Tapi kalau kita terbiasa cuci tangan sebelum makan dan sesudah melakukan hal-hal yang menimbulkan tangan kita kotor, itu hidup kita akan lebih sehat. Jadi cuci tangan itu kecil sekali, ya, tapi kalau dibiasakan akan memberikan dampak yang besar buat kita. Apalagi kalau adik-adik itu disiplin cuci tangan, oh itu yang lain akan selalu disiplin ya. Itu sebenarnya pembelajaran dari awal dari cuci tangan.
0: Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat semuanya di pagi hari ini ya. Pembahasan kita tentang pangan aman generasi cerdas, kita sudah mengenali tentang pangan dan memahami juga metode ceklik atau cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kedaluarsa ya pastinya. Dan selalu bersih dengan cuci tangan nih, dan semoga bisa diterapkan dan diaplikasikan sehari-hari oleh adik-adik semua di pagi hari ini yang sudah ikutan talk show. Dan pastinya terima kasih juga buat SD Negeri 50 Kota Ternate, Ibu Kepala Sekolah, dan juga jajaran seluruh guru-guru di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Yus, Ibu Rima ya, pastinya dari kader keamanan pangan di pagi hari ini. Sangat-sangat banyak sekali informasi yang kita dapat dan tips-tips menarik ya yang akan kita terapkan juga ketika jajan nih. Dan pastinya saya sendiri Alam Julkarnain dan rekan-rekan yang bertugas, rekan kerja yang bertugas dari RRI Ternate di pagi hari ini, dan seluruh pemirsa setia RRI Net dan juga pendengar dari programa 1, programa 2 maupun programa 4, sahabat budaya yang saat ini kita sedang live di 95,1 FM. Dan pastinya terima kasih banyak sekali lagi, terima kasih ibu-ibu, terima kasih adik-adik, dan sampai ketemu lagi di talk show berikutnya di RRI Menyapa Siswa juga pastinya. Dan sebelum kita tutup, kita tutup dengan semangat lagi kayak tadi ya. Jadi kayak kalau Kalam bilang selamat pagi, udah tahu harus jawab apa ya. Oke, selamat pagi semuanya. Tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.

Sahabat Budaya kembali bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Nah, demikian tadi Sahabat Budaya sudah Torang ikuti bersama ada talk show dari SD Negeri 50 Kota Ternate dengan topik pangan aman generasi cerdas, kenali dan pahami pangan dengan metode ceklik dan selalu bersih ya, dipandu oleh Kakak Alam Julkarnain. Oke Sahabat Budaya, pukul 10:49 waktu Indonesia Timur, Torang masih bertemu ngoni dengan persembahan lagu hiburan sampai nanti pada pukul 11. Tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate.

Sudah pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Di kira siang nanti ada kakak Fajar yang akan bertamangoni semua sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi di lain kesempatan.

0: Sejauh mata memandang dari bibir pantai, hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi begitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung, pokoknya suasananya asik, jadi membuat kita happy-happy nikmati suasana ini. Untuk pantai ini Ya, sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Halimah Ali dan juga pengunjung pantai La Pasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Lako Akelamo. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rezeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai La Pasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai La Pasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai La Pasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
0: Iya ya.

0: Coka Iba atau topeng setan ini merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Dalam proses ritual Coka Iba, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bobato khairat, jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore, mereka terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya.
1: Tradisi Coka Iba atau topeng setan merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tepatnya saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi tersebut dilakukan masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Jadi dalam proses ritual Coka Iba ini, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bobato khairat atau jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya. Sambil membacakan puji-pujian ini, sejumlah warga yang banyak didominasi pemuda pun terlihat menyiapkan sejumlah perlengkapan Coka Iba. Nah, jadi perlengkapan Coka Iba di sini seperti topeng setan dan rotan.
0: Bentuk topeng Coka Iba ini dirahasiakan oleh masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah untuk dikenali. Dulunya, topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah yang seram dan menakutkan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Di mana perubahan topeng dalam ritual Coka Iba ini dikarenakan zaman saat ini yang tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan.
1: Bentuk topeng Coka Iba ini memang dirahasiakan masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah dikenali. Dulunya topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah seram dan menakutkan. Namun seiring perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Nah, jadi perubahan wajah topeng dalam ritual Coka Iba dikarenakan zaman ini tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan. Tetapi sesuai aturan adat, topeng asli berwajah menakutkan yang merupakan pimpinan dari seluruh Coka Iba. Di sini pemimpin Coka Iba biasa disebut Coka Iba Yani dan Coka Iba Gov. Nah, prosesi ritual Coka Iba ini memang sebenarnya dilakukan semalam suntuk. Akan tetapi pelaksanaan Coka Iba tersebut dilakukan selama 3 hari.
0: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jikapun ada warga yang dijumpai di jalan tanpa menggunakan kostum Coka Iba, maka para Coka Iba akan mengejar orang tersebut dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para Coka Iba yang kebanyakan warga bertopeng, mereka bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Biasanya dalam proses ritual hanya ada 8 pemuda yang ikut. Tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul. Dan sang haji atau pejabat adat, mereka melepas Coka Iba Yani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
1: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jika ada warga yang dijumpai di jalan tanpa kostum Coka Iba, maka para Coka Iba akan mengejar orang itu dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para Coka Iba yang kebanyakan warga bertopeng bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Nah, jadi biasanya dalam proses ritual hanya 8 pemuda yang ikut. Tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul. pasang haji atau pejabat adat melepas coka iba yani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
0: Pendengar, adat coka iba intinya adalah mengingatkan setiap orang untuk tetap berada di dalam rumah, mensyukuri lahirnya sang pembawa rahmat ke muka bumi, sehingga dalam prosesnya kita lebih banyak membaca solawat Nabi. Penutupan acara coka iba juga dilakukan dengan sebuah ritual. Namun ritual tersebut dilakukan setelah pelaksanaan coka iba selama 3 hari, tepatnya pada saat tiba waktu matahari terbenam. Sesudah itu, para imam masjid dan bobato akhirat berkumpul melakukan ritual pantaeng yang merupakan tanda kalau pelaksanaan coka iba itu selesai. Dari bumi Maluku Kiraha, saya Suyati.

menerima hasil imbang stadion Tanjupan ya, yang kita ketahui di laga perdana Piala Dunia 2006 yang digelar pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat dan untuk waktu Indonesia Timur tadi juga tadi pagi Belanda harus puas di tanjupan Jepang draw dengan 2-2 padahal tim Oranye Indonesia punya peluang menang cukup besar jika dapat mempertahankan angka di papan skor jelang menit akhir pertandingan. Dan tentunya Belanda dua kali unggul ya lebih dulu saat tadi lawan Samurai Biru, tetapi dua gol tersebut masing-masing sukses direspon Jepang dengan maksimal juga. Gol pembuka keunggulan dari Virgil van Dijk 51 menit sontak dibalas Keito Nakamura pada menit ke-57. Begitupun gol dari Crescencio Sumerovail di menit ke-64 yang dibalas Jepang lewat sundulan Daichi Kamada di menit ke-88 di menit-menit akhir pertandingan. Poiman menganalisis permainan Jepang yang tidak banyak melakukan pressing seperti biasanya, namun menurutnya tim arahan Haji Moriyasu hanya melakukan tekanan saat Belanda mampu mencetak gol. Hal tersebut tentunya pula yang tidak dapat diredam maksimal oleh tim Oranye.

Selamat siang mendengar pada satu hari tercantik kami ajakkan anda untuk mengikuti mengkaji informasi ya bersama saya Mesara. Dengan informasi pertama, informasi daerah, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bersama Badan Pusat Statistik BP atau BPS Kabupaten Halmahera Timur menggelar apresiasi siaga dan pencanangan sensus ekonomi di 2026 di Pendopo Ngaku Rerasai pada Senin hari ini, tepatnya 15 Juni 2026. Kegiatan menjadi tanda dimulainya pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Apel siaga dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakob, berpula sekretaris daerah, para asisten staf ahli pimpinan OPD serta pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Dalam sambutannya, Bupati Ubaid Yaakob mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat sangat penting untuk membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran. Beliau juga mengingatkan para petugas sensus agar bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Beliau meminta seluruh petugas menjaga kejujuran serta menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Beliau juga mengakui pelaksanaan pendataan di lapangan akan menghadapi berbagai tantangan, namun Bupati yakin seluruh petugas mampu menjalankan tugas dengan baik hingga pendataan selesai. Dan di akhir sambutannya, Bupati Halmahera Timur menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang nantinya akan turun langsung ke masyarakat. Dia berharap sensus ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas. Beralih ke informasi nasional, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menjamin keamanan barang bawaan jemaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi. Seluruh barang milik jemaah yang wafat tersebut dipastikan akan dikirim kembali ke tanah air. Kepala PPIH Dakar Bandara Abdul Basir mengatakan mekanisme pengembalian barang bawaan jemaah sudah diatur secara sistematis. Barang-barang tersebut diangkat bersama kelompok terbang atau kloter asal jemaah atau dititipkan pada kloter berikutnya. Melalui sektor setempat sebelum dibawa ke bandara, barang milik almarhum diproses masuk seperti koper biasa untuk diterbangkan menuju Indonesia. Penanganan barang menjadi lebih ketat jika jemaah sempat dilarikan ke rumah sakit bandara. Menurut Basir, petugas pernah menemukan tas milik jemaah wafat berisi uang tunai dalam jumlah besar dan petugas bandara wajib membongkar tas kecil tersebut untuk memverifikasi isinya guna menjaga akuntabilitas. Langkah ini diperkuat dengan pembuatan berita acara resmi berisi identitas pemilik dan isi tas. PPIH Dakar Bandara berkoordinasi dengan PPIH Debarkasi di tanah air terkait titipan barang tersebut, di mana jaminan pengembalian 100% berlaku untuk seluruh barang dalam jangkauan petugas lapangan. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Haji asal Banten yang juga mendarat pada 19 lewat 45 waktu Indonesia Barat.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha siang hari ini. Informasi Habar Kiraha sahabat budaya, torang awali dari laman informasi lokal 5 Ternate, puncaki perolehan medali Porprov 5 Maluku Utara 2026 dengan 70 emas. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-5 Maluku Utara 2026 resmi berakhir setelah seluruh rangkaian pertandingan selesai digelar pada 5 hingga 15 Juni 2026 di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Ajang olahraga terbesar di Maluku Utara tersebut mempertandingkan antara 27 cabang olahraga dan melibatkan atlet dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan data resmi dipublikasikan melalui akun Instagram Porprov 5 Maluku Utara 2026, Kota Ternate berhasil keluar sebagai juara umum dengan torehan 167 medali. Dengan rincian sahabat budaya 70 medali emas, 52 medali perak dan 45 medali perunggu. Capaian tersebut menempatkan Kota Ternate sebagai kontingen terbaik sepanjang pelaksanaan Porprov ke-5 Maluku Utara 2026. Kesuksesan Kota Ternate sahabat budaya tidak diraih dengan mudah, di mana persaingan ketat terjadi hingga hari-hari terakhir pertandingan, terutama dengan tuan rumah Kabupaten Halmahera Utara yang terus membayangi perolehan medali. Namun konsistensi para atlet Kota Ternate di berbagai cabang olahraga menjadi kunci keberhasilan mereka mengamankan posisi puncak klasemen akhir tersebut. Beralih sahabat budaya dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional. Kementerian P3A perkuat peran anak lewat Lokakarya Forum Anak Nasional 2026. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A memperkuat partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor pembangunan melalui Lokakarya Forum Anak Nasional 2026. Kegiatan tersebut berlangsung 13 Juni hingga 19 Juli 2026 guna meningkatkan kepastian dan peran anak secara bermakna. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen P3A Titi Eko Rahayu menilai bahwa penguatan kapasitas forum anak sebagai langkah strategis, di mana upaya tersebut dilakukan untuk memastikan partisipasi anak berjalan dan bermakna serta berkontribusi dalam proses pembangunan nasional. Sahabat dari informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Di siang hari ini sahabat budaya, tentunya dengan kondisi cuaca kota Ternate yang tadi sempat diguyur hujan walaupun tidak terlalu lama, kurang lebih sekitar 15 menitan sahabat budaya. Ini menjadi sebuah tantangan juga bagi orang di hari Senin ini ya, untuk selalu bisa menjaga kondisi kesehatan tubuh. Selalu perhatikan waktu beristirahat dan jangan lupa untuk menjaga kondisi cairan tubuh, karena ketika cuaca yang berubah-berubah ya, itu menjadi pertanda bahwa orang juga harus pintar-pintar membagi waktu saat berkegiatan, beraktivitas, khususnya yang di siang hari ini akan balik lagi menuju ke kantor yang siap-siap buat makan siang ya. Jaga selalu kondisi kesehatan tubuhnya biar nantinya juga tubuh selalu aman, selalu nyaman. Baik sahabat budaya, torang kembali hadirkan pilihan lagu untuk menemani ruang dengar Anda sahabat budaya di edisi pada siang hari ini. Tentunya menemani sahabat budaya semua, berikut torang putar lagu dari Wilmer Guslau Love dengan Yai Lohlambuli.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat siang sahabat Widya dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan untuk Anda kabar Kiraha di edisi kali ini. Kabar Kiraha sahabat Widya terus hadirkan informasi dari laman informasi. Sahabat kami ulangi, kami hadirkan informasi harga pangan untuk menemani ruang beraktivitas Anda, di mana informasi kabar informasi harga pangan sendiri terang awali dari informasi untuk komoditas beras yang masih di harga Rp17.650. Untuk komoditas daging ayam di harga Rp45.500 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam sahabat Widya di kisaran harga Rp44.100 dan bawang merah di harga Rp66.250. Bawang putih di harga Rp55.000 dan cabai merah di harga Rp75.000. Untuk komoditas cabai rawit sahabat Widya di harga Rp107.500 dan minyak goreng di harga Rp24.000. Untuk gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat budaya tentunya juga di tengah kondisi cuaca yang berubah-berubah, sekarang sudah lebih panas ya, lebih terik daripada pukul 10, pukul 11 tadi. Nah, kalau sahabat budaya lihat kondisi cuaca yang kayak begini ya, so pasti sahabat budaya harus menjaga asupan air putih. Asupan air putih ini bukan cuma kasih hilang aus ya, bukan cuma kasih hilang torampe dahaga, tapi membantu untuk jaga torampe kondisi tubuh agar tetap stabil, suhu tubuh tetap nyaman ya selama beraktivitas, khususnya untuk sahabat budaya semua yang di luar sana yang punya banyak kegiatan hari ini. By the way, sahabat budaya juga ya, Torang juga masih punya pilihan informasi, punya informasi juga, lagu-lagu juga yang akan Torang hadirkan untuk sahabat budaya. Tapi sebelum lanjut, Torang hadirkan dulu pilihan lagu berikut ini. Ada lagu dari Rani Permatasari, sahabat budaya, Nyiur Melambai, spesial hadir menemani ruang dengar Anda di Prompeter Radio.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat Wiraya, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Informasi Habar Kiraha, torang wali dari laman informasi lokal, di mana peringatan hari demam berdarah ASEAN menuju nol kematian akibat dengue. Hari Demam Berdarah ASEAN diperingati pada 15 Juni pada setiap tahunnya. Seperti namanya, peringatan ini diprakarsai oleh ASEAN yang digagas dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Indonesia dalam KTT tersebut menjadi pelopor peringatan Hari Demam Berdarah ASEAN, di mana deklarasi Jakarta melawan DBD kemudian disepakati oleh 11 negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan komitmen regional dalam upaya pengendalian DBD. Mengutip dari berbagai sumber, negara-negara ASEAN sendiri sepakat menjadikan masalah dengue sebagai isu prioritas kesehatan regional. Hal ini memerlukan kolaborasi lintas batas dan strategi pencegahan yang efektif. Hari Demam Berdarah ASEAN sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong gerakan pemberantasan sarang nyamuk seperti 3M+, di mana peringatan ini juga hadir untuk memperkuat komitmen antar negara anggota ASEAN dalam menekan angka kematian akibat DBD. Beralih sahabat Wiraya dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional. Sahabat Wiraya, informasi berikut ini hadir dari laman nasional sahabat Wiraya, di mana sahabat Wiraya, Presiden Prabowo dijadwalkan akan menerima kunjungan Presiden Jerman di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka pada hari Senin 15 Juli 2026 di Jakarta. Ini merupakan pertemuan pertama antar kedua pemimpin negara sejak Presiden Prabowo dilantik sebagai kepala negara. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan tersebut menegaskan komitmen Jerman sebagai mitra strategis Indonesia. Menurut dia sendiri, hubungan kedua negara telah terjalin kuat dengan berkembang selama bertahun-tahun. Presiden Steinmeier sendiri Saudi akan didampingi oleh delegasi bisnis dari berbagai sektor strategis selama kunjungan tersebut. Mereka berasal dari berbagai bidang, mulai dari logistik, elektromobilitas, digital, hingga industri permesinan. Sahabat Wiraya, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di edisi pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Radio Siromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk orang ajak Anda Sahabat Budaya untuk ikuti program Suara Budaya Nusantara bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami tentunya di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Abang Po, proyek MRT Jakarta rute Lebak Bulus Kota diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal, glodok, dan kota tua sehingga mampu memperkenalkan sejarah, budaya, dan komunitas lokal di kawasan tersebut. Kontributor komunitas Ganggangan, Gregorius Jason, mengatakan bahwa MRT berpotensi menjadi media informasi publik yang menghubungkan penumpang dengan berbagai aktivitas budaya di sekitar kawasan stasiun. Informasi tersebut dapat berupa sejarah kawasan, agenda komunitas, hingga berbagai destinasi budaya yang dapat dikunjungi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah menjelaskan renovasi Istana Gebang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana diketahui, rumah masa kecil Bung Karno kini menjadi museum sejarah dan daya tarik wisata bagi kota Blitar. Pada hari Minggu kemarin, Said juga menjelaskan renovasi Istana Gebang telah lama digagas oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena nilai sejarahnya yang tinggi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Pon, Cangcinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk saat ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
2: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik. Bang Awan gimana nih di Banjar?
2: Sehat-sehat Bang di sini.
1: Alhamdulillah. Cuaca di sana juga cerah ya.
2: Panas terik sekarang.
1: Panas terik. Iya. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Oh. Oke,
2: cuaca
1: Bang Awan.
2: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
1: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, ya, Bang Awan.
2: Di sini tuh.
1: Iya. Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
2: Sudah ready.
1: Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
2: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
1: Perkenalan dulu deh, gak apa-apa.
2: Boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
1: Guru Masdar, oke.
2: Jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang ya
2: Lawan. Nah, ini Guru Masdar nih Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
1: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
2: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning janar.
3: Iya, kuning janar sama hijau.
2: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
3: Ya, ada campuran ini, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
2: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
1: Boleh.
2: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar enggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuman untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
1: Oke. Gitu. Nah, sekarang udah muncul nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu. Ya.
3: Iya,
2: betul sekali.
1: Warnanya. Iya, oke deh.
3: Iya. Baik, buat ciri khas ini Banjar ya.
1: Ciri khasnya Banjar. Oke. Baik, Bang Awan, mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
2: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Perompat Jakarta, dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
3: Tengah-tengah kita.
2: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Mereka kita. Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Perompat RRI Banjarmasin. Kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Iya. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih. Makanya hari ini saya pakai laung. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya.
3: Iya.
2: Sudah kreasi begitu, tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahari ya.
3: Iya, mulai bahari.
2: Oke, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya, atau topi. Tapi di abad, mungkin di abad ke-19 ya, sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya, nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya zaman kesultanan mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu terus dikata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamintan atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
2: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Masdar maksudnya?
3: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya baik itu event tradisional bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laungnya itu sendiri karena laung itu adalah mahkota bagi orang, bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya, termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
2: Nah, jadi supaya orang Banjar itu beradab ya.
3: Iya, beradab.
2: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi begitu ya.
3: Iya, adab yang tinggi.
2: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih Guru Masdar?
3: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja dipakai biasanya pada saat acara panganten. Panganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah. Artinya jadi dia rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
2: Baju muskat
3: ya, seperti jas-jas. Jasnya itu yang terbuka.
2: Beledru ya?
3: Baik itu beledru bahkan itu satin atau jenis sutra apa
2: khasnya
3: bisa.
2: Khasnya dulu beledru ya.
3: Beledru. Kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu. Jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya dengan apa hiasan air guci.
2: Air guci.
3: Iya, betul. Air guci. Jadi itu dan zaman sekarang itu bisa juga air guci dicampur dengan sulaman. Sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
2: Lagundi.
3: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
2: Betul.
3: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
2: Betul.
3: Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu bahkan kadi. Nah, kadi.
2: Jadi tokadi ya.
3: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
2: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi, juga mereka memakai laung juga?
3: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala. Sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada, makanya jenisnya ada 8 jenis yang terdaftar itu ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak, ya kan, tajuk, laung ikat, laung lilit, Nah, Bukit lawan Kopiah dan apa namanya, satu lagi ada perempuan yang makai namanya yang Babinian itu apa namanya lah, Bulang.
2: Oh, Bulang.
3: Bulang Babinian. Makanya rata-rata orang Babinian, orang Banjar, khususnya di Hulu Sungai sana, habis beli haji.
2: Habis itu, pulang haji,
3: bebolang. Nah, itu ciri khas Babinian.
2: Dan itu sakit ya, karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut,
3: iya,
2: baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
3: Iya, makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sebegian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya Bulang satu. Makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
2: Nah, ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
3: Tanjak.
2: Tanjak ini.
3: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mirip seperti itu tanjak namanya tanjak halang maura kalar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
2: Tanjak bangsa Banjar.
3: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
2: Betul.
3: Tanjak bangsa Banjar. Pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa, sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
2: orang
3: Malaysia.
2: Orang Melayu Malaysia.
3: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maura kalar itu sendiri.
2: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, tanjak halang maura kalar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
3: Nah, berarti orang Banjar itu kemana-mana, dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
2: Betul.
3: Menyebar kemana-mana.
2: Itulah. Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi itu, saya agak penasaran dengan tanjak, saya penasaran dengan laung air guci ini.
3: Iya.
2: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa meriaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya.
3: Iya.
2: Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya.
3: Iya.
2: Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun, apa tuh daun apa saya lupa namanya?
3: Daun jeruju.
2: Nah, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin apa nama mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
2: Halilipan.
3: Jadi halilipan itu sebenarnya
2: halilipan itu kaki seribu,
3: bukan? Iya, kaki seribu. Jadi ya, kelabang, seribu. Jenisnya kelabang lah. Tapi kata orang Banjar itu halilipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya tuh halimanyar kalau adalah karena apa? Bercahaya pada saat malam apa. Nah, jadi halimanyar atau halilipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar seperti itu, tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang kayak kambang jeruju kan. Habis itu patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Ya. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah.
2: Okay.
3: Kanas. Habis ya, kanas. Itu kanas. Habis itu ada namanya tampuk manggis.
2: Okay.
3: Tampuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu ada jumlah kan, ada 6, 7, 8.
2: Okay.
3: Ya. Nah, jadi simbol kenapa jadi ada tampuk manggis? Tampuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu, bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar, sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada, menurut filosofinya, bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu. Yang kedua, simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri, pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah, maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
2: Kalau yang naga balimbur gimana?
3: Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga belimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait. Nah, jadi
2: kan kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa? Di pelaminan,
3: dinding.
2: Ya, nah, buntutnya
3: berkait.
2: Berkait.
3: Nah, itu biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai. Tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin. Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang, tapi dihayalkan tinggi-tinggi, mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
2: di darat.
3: Di darat. Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya, simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
2: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa lawung itu bukan sekedar lawung, tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari lawungnya, katanya ada makna ombak Sinapur, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
3: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu lawung. Ini ada beberapa lawung ini cuma. Jadi satu lawung ini yang dikatakan Bang Awan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya, untuk menghindarkan dari
2: Tolak bala
3: artinya yang berbuat jahat, ini adalah lam alif atau lam jalalah, yang melingkar di kepala, melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung, laung raja atau laung, ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
2: Ya, tegak ya.
3: Tegak berdiri. Nah,
2: seperti gunung ya.
3: Nah,
2: seperti itu. Yang kayak Guru Master pakai ya.
3: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin, karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Atuh, ya kan. Terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini?
2: Seperti buhul ya?
3: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih.
2: Oke.
3: Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak dia memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar. Di mana dia tinggal, dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini Damang. Nah, Laung Damang ini sama di depannya juga lam jelalah, besimbul lam jelalah keliling kan. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah, ini daun sirih, ini pucuk rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya, mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu, senjata runcing. Bambu runcing. Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus. Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang mana-mana, dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita tuh memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil,
2: betul,
3: yang sangat membuat kita gatal, jarang Banjar tuh miang lah. Kenapa? Jajaka atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang.
2: Betul.
3: Menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, itulah mungkin filosofi orang lama.
2: Senjata
3: ampuhnya seperti itu.
2: Dapat di dalamnya begitu ya. Iya,
3: tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan.
2: Betul.
3: Yang namanya apa? Rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat. Itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya. Betul. Itulah.
2: Oke. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi, dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
1: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
2: Boleh Bang.
1: Boleh ya, nanti baru dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
2: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
1: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya Perompat dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu, mungkin ya, bisa langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di Perompat RI Banjarmasin. Iya. Assalamualaikum Bang Awang.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Saya alhamdulillah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, sir.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam, ya, Mbak.
3: Ya, selamat ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas, ya, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang disuruh disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Enggak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah? Iya. Halo? Suaranya hilang untuk
2: iya dengar Cik Guru, ya dengar, saya dengar ya. Terima kasih.
1: Oke, okay. Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu. Lantung. Untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa Bu.
2: Nanti tasmiah lagi dua kambing.
4: Ya, memang benar itu, tapi
2: oh, betul
4: kan
2: ya?
4: Iya, tahu deh namanya.
2: Oh betul, nama lengkapnya itu. Oh.
4: Tapi
1: iya.
4: Enggih.
2: Iya betul. Cik Guru mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Enggak. Iya. Ya.
2: Iya. Laung,
4: Bu. Enggak. Ya, betul. Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke.
2: Boleh.
4: Enggak, kan papa. Enggak. Ujir. Wabunges. Bujir, Mungas Bandar, mantap.
2: Cek Guria.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
1: Boleh, silakan. Iya.
4: Iya. Oke. Yang pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu.
1: Kakak Ayu.
2: Di Pulau Seram.
4: Pulau Seram, Maluku ya.
1: Iya.
4: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Mm-hmm. Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mm-hmm. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Mm-hmm. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
4: dipitrahkan.
2: Ya?
4: Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Mm-hmm. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya nggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah, makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa ya. Seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
4: Nah, warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau. Itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya, laung yang terbuat yang pakem, dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah, yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu ya kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan diikatnya di kepala. Itu sebutannya yang namanya tetap laung, walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa. Karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang, nah termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah zaman sekarang untuk memajukan, dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk,
2: atau ada payet
4: ya kan, ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruju. Betul. Bordirnya jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombakan macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern, itu sah-sah saja.
2: Oh, gitu. Okay. Bang Noel, gimana, ada lagi yang mau bergabung?
1: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo ya. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat, Bang Awan juga selalu Bangga sehat ya.
2: Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
4: Waalaikumsalam.
5: Salam budaya pastinya ya. Salam budaya. Guru Mas Dar, jadi setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
4: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi Guru Mas Dar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Mas Dar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
4: Iya, pakai ikat dia, ciri khas dia.
5: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
4: Ikat ya,
5: ikat. Ikat atau topong namanya. Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Dan itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Mas Dar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya, penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya. Tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di apa tapi lau tadi namanya ya.
4: Laung.
2: L-A-U-N-G.
5: Laung. Oke.
2: Iya betul.
5: Iya. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya, orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya, apapun dia begitu ya. Nah, berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai lawung yang sama? Jenisnya maksudnya ya Guru Wasda.
2: Iya.
5: Tanggapan guru dan Bang Awan, juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi boleh langsung dijawab oleh Guru Mas Dar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu, mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada. Oke, ada Bang Noel, kita angkat dulu.
1: Iya, mungkin sekalian aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
6: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
6: Bang Noel, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari siapa di mana?
6: Salah satunya Abang Nasrunnya, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
6: Iya, betul, di Lampung. Okay. Kota Agung Tanggung Tanggung dengan Sleman, Bang Awan.
2: Siap.
6: Ya. Apa yang gini Bang Awan, saya tanyakan, apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dan Bapak Nasrun itu kan kuning itu. Kelihatan gini kok di itunya. Jadi saya baca ini laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ini kan. Nah pertanyaannya, adakah selain laung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak, yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu selain selain laung gitu Bang Awan?
2: Maksudnya khasnya seperti apa nih? Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Mungkin apakah ada jenis lain dari laung yang kita pakai ini begitu ya? Tapi kita
4: jawab yang pertama dulu ya.
2: Silakan.
4: Iya. Jadi gini Dininda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anak memakai laung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya laung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka, siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk laungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang laung raja termasuk laung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini, untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperlukan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar, termasuk kain sasirangan, laungnya itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang itu makai-makai apa. Tapi syaratnya satu, ketentuannya itu diikutin. Harus memakai memang laki-laki, bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
2: Bahadrah ya?
4: Hadrah.
2: Sinuman hadrah.
4: Sinuman
2: ya?
4: Hadrah itu cuma pemain hadrah. Sinumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan laung laki-laki. Nah itu.
2: Oke. Tapi kalau

0: Jadi Bulang dan Kakamban.
1: Saking apa ya, saking pentingnya kepala itu, iya, harus dilindungi. Iya,
0: harus dilindungi.
1: Yang sudah dipitrahkan tadi. Yang
0: sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
1: Jadi terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari apa namanya, dari ini siapa namanya lagi yang tadi itu pertama, Cegur ya.
0: Cegur.
1: Apakah

0: tahun karena ada ketentuan yang dituruti, okay. Ada syarat yang disediakan. Mm-hmm. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang.
1: Okay.
0: Jadi Bang Noel, di abad ke 15 turun-temurun itu, turun-temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan abah bapak saya, mm-hmm. saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat.
1: Oke.
0: Okay. Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
2: Nggih, besanat.
0: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena yeah. dia harus bisa menyusun sisipan. Mm-hmm. Sisipan lilitan. Termasuk jadi dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda.
1: Yeah.
0: Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak. Ya, mm-hmm. tidak begitu sama karena ini betul. Pakem mm-hmm. yang okay. perlu diajarkan ini pakemnya. Mm-hmm. Tapi kalau kreasi ya silahkan macam-macam, banyak kreasi termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh kalau di tempat kami di Kalimantan betul. Selatan khusus di Banjarmasin itu yeah. dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh kayak untuk laki-laki.
2: Apa? Kayak Abang None gitu.
0: Abang None Jakarta gitu
1: oh,
0: kan.
1: Iya.
0: Nah ini ya bolong di depan atasnya bolong. Nah itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun
1: memang
0: ya. Ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu

0: silahkan untuk memakai, silahkan. Karena okay. apa? Kami bangga dengan pakaian kami dan mm-hmm. orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja, Bang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masdar dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itulah Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, Laung, simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, atau pada pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti kabar kira di pukul 16 sore hari ini. Terhadirkan sahabat budaya laman informasi dari laman informasi lokal di Menara Kerda, Kuarda, Pramuka, Maluku Utara membahas digitalisasi dan persiapan Jamnas. Pelaksana rapat kerja daerah atau Rakerda Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku Utara mulai berlangsung pada Minggu 14 Juni 2026 di malam di kantor Kuarda Gerakan Pramuka Maluku Utara di Sovivi. Kegiatan yang akan berlangsung selama 2 hari tersebut diikuti oleh pengurus Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Meski Kuarcap Kabupaten Pulau Taliabu tercatat tidak menghadiri kegiatan tersebut, Rakerda diawali dengan pleno 1 yang membahas tentang sosialisasi, kartu tanda anggota atau KTA nasional dan aplikasi Ayo Pramuka. Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem administrasi dan pengelolaan data kepramukaan secara terintegrasi, mulai dari tingkat cabang hingga nasional. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Maluku Utara Haji Muhammad Abu Sama dalam arahannya kepada peserta Rakerda menjelaskan bahwa sejumlah agenda pembahasan telah dimulai sebelum pembukaan resmi kegiatan. Beralih sahabat budaya, dari laman informasi lokal Tora menuju ke laman informasi nasional di mana Kemenhub tingkat kepatuhan angkutan barang capai 75%. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub melaporkan sepanjang tahun ini tingkat kepatuhan kendaraan angkutan barang mencapai 75,64%. Ini menunjukkan mayoritas kendaraan telah memenuhi ketentuan keselamatan dan regulasi angkutan barang yang berlaku. Sementara itu, Direktur Jenderal Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan bahwa 939.322 dari 1.241.883 kendaraan yang diawasi tercatat tidak melakukan pelanggaran kegiatan pengawasan yang berlangsung di 89 unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB yang tersebar di berbagai wilayah. Sahabat budaya, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam kabar kiraha di edisi pukul 14 atau pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nantikan kabar kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Radio Sirumtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, menemani running Anda di pukul 16.20 menit waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadir dalam program Torang Badangdut. Torang Badangdut hadir menemani sahabat Budaya beruang badengar di sore hari ini, sahabat Budaya. Tentunya juga Torang hadir dengan pilihan lagu-lagu yang bisa sahabat Budaya request. Yang mau request bisa di line telepon 0921-3126-518 dan juga di line telepon 0821-9526-6695. Di WhatsApp juga bisa sahabat Budaya bergabung di line telepon 0853-9853-3951. Untuk WhatsApp spesial ya, Torang informasikan juga ya kembali. Ini untuk sementara masih menghubungi lewat chat WhatsApp dulu ya sahabat Budaya. Baik, kita terima dulu penelpon yang sudah bergabung di sore hari ini. Torang Badangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Sore, selamat siang, dengan Bang Andi di Batam, Bukajang.
1: Baik, Bung Andi di Batam. Baik, Bung Andi, silakan bergabung. Bung Andi mau request lagu apa sore hari ini?
2: Iya, ada Bang Bukajang, jaringan ada gangguan nih. Mm-hmm. Ada gangguan itu, jadi saya request, jelas saya tidak jelas.
1: Oke. Halo.
2: Tanpa kamu, Bung Fajar. Tanpa kamu dari Imam S. Arifin.
1: Baik, tanpa kamu dari Imam S. Arifin.
2: Iya. Baik. Selamat untuk semua aja, Bung Fajar.
1: Baik, siap.
2: Kurang siap. Ini lagi ada gangguan.
1: Baik, siap, Bung Andi.
2: Iya, jadi salam untuk semua tanpa kecuali Bung Fajar ya.
1: Baik.
2: Kecuali dia sampai saya. Makasih Bung Fajar.
1: Terima kasih Bung Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menemani Roninger sahabat dia juga ya. Tadi ada requestan dari Bung Andi di Batam. Spesial untuk sahabat Budaya juga, Tora masih menanti untuk yang ingin bergabung ya. Kita terima dulu penelpon berikut ini. Tora Dangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Dangdut adalah TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dengan Bung siapa nih?
3: Nasrun.
1: Bung Nasrun, baik Bung Nasrun. Suaranya agak kecil nih, sama kayak tadi. Suaranya Bung Andi agak kecil suaranya.
3: Oh iya, bukan jaringan mungkin bayar.
1: Iya, betul. Bung Nasrun, sore hari ini bergabung mau request lagu apa?
3: Lagu Abang Sayang.
1: Abang Sayang, dari siapa tuh?
3: Ria Amelia.
1: Ria Amalia, baik, siap.
3: Iya, selamat juga seselawil semua kelompok rumah. Terus saya sama tadi sang
1: Baik.
3: Kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrun sudah bergabung di sore hari ini. Baik, Torang putar dulu lagu-lagu yang sudah di request sahabat Budaya di sore hari ini.
4: Yang

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dan sahabat dunia terang masih menemani Roni Ngeranda masih dalam program Torang Badangdut ya. Sahabat budaya mau bergabung, mau ikutan by request boleh sahabat budaya. Ikutan Torang Badangdut dari WhatsApp boleh, yang pengen WhatsApp, yang telepon boleh di 0921-3126-518. Atau juga bisa menghubungi Torang di 0821-9526-6695. Tentunya di sore hari ini menemani perjalanan purang sahabat budaya, Torang juga sampaikan ya, Torang ingatkan untuk selalu hati-hati, jaga fokus dalam berkendara ya. Ingat ada keluarga tersayang yang menanti Anda di rumah. Baik, kita terima dulu untuk pendengar di sore hari ini yang sudah bergabung. Torang Badangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore dengan Kak Sari.
1: Iya,
0: Kak Sari di Banjarmasin, betul?
1: Iya.
0: Iya, Kak Sari, sore hari ini mau request lagu apa nih, Kak Sari?
1: Lagunya dari Iis Dahlia, Darah Biru.
0: Darah Biru dari Iis Dahlia. Baik, salam-salamnya silahkan, Kakak.
1: Salamnya buat Mas Galuh, buatnya apa ya? Buat Bang Din, buat semuanya aja. Buat Adik Fajar, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Kak Sari di Banjarmasin sudah bergabung. Kita terima penelpon selanjutnya di sore hari ini. Torang Badangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Dan di terampunya, selamat sore. Assalamualaikum, Bu Fajar.
0: Waalaikumsalam, Bu Abdurrahim di Kutai Hartanegara.
2: Ya.
0: Bu Abdurrahim, mau request lagu apa sore hari ini?
2: Sumpah Benang Emas.
0: Boleh diulang sekali lagi, Mau Drahim?
2: Tumpah Benang Emas.
0: Tumpah Benang Emas, baik-baik.
2: Elvi suka esih,
0: baik, siap. Nyanyinya. Baik, silakan salam-salamnya, Mau Drahim.
2: Salam-salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4, Ternate, antara lainnya. Ada Nasrun di Farigimoto, Sulawesi Tengah. Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Ada Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kemudian berikutnya ada Pak Andi di Batam, Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Pak Andi Alfaris di Batan. Kemudian Mama Indah di Aceh Gale, Pak Yasin di Mangga Dua. Ada Ustaz Saida. Ada Pak Widi di Tokyo, Jepang. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate dimanapun berada.
0: Baik.
2: Saya siapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Fajar.
0: Baik, terima kasih juga Bu Fajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita putar dulu dua lagu yang sudah di request di sore hari ini. Spesial dari Kak Sari di Banjarmasin dan juga Bu Abdurrahim di Kota Kartanegara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan sahabat dunia dimanapun anda berada, di penghujung dari obrolan dari program kita sahabat dunia di Torong Badangdut kali ini ya, Torong juga ucapkan terima kasih untuk sahabat dunia semua yang sudah bergabung di edisi kali ini ya. Sahabat dunia, nantikan ragam informasi-informasi pilihan lagu-lagu menarik lainnya masih menemani Roni dengan anda. Nantikan program Torong Badangdut hadir selalu menemani Roni dengan anda setiap sore pukul 16 waktu Indonesia Timur sampai menjelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya Fazlur Rahman pamit dari Torong Badangdut di sore hari ini.

Sahabat Wira dimanapun anda berada, kembali pukul 17 waktu Indonesia Timur di Habar Kiraha. Habar Kiraha terang wali, sahabat Wira dalam informasi lokal di mana akademisi dukung desakan instansi vertikal beraktivitas

Rudy Sofifi. Akademisi Universitas Hairun Unhair Ternate Nurdin I. Muhammad mendukung desakan anggota DPRD Maluku Utara dari fraksi PKB Irfan Sukunai agar interinstansi vertikal mulai beraktivitas penuh di Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Menurut Nurdin, penguatan fungsi Sofifi tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur pemerintah, tetapi juga harus dibarengi dengan pemindahan aktivitas birokrasi dan pelayanan publik oleh instansi vertikal yang hingga kini masih banyak berpusat di kota Ternate. Ia menilai kehadiran instansi vertikal di Sofifi akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, di mana kehadiran aparatur sipil negara, tamu kedinasan, serta meningkatnya kebutuhan berbagai layanan diyakini akan menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku UMKM, sektor transportasi, perdagangan, perhotelan, dan jasa lainnya. Beralih sahabat di laman informasi lokal, turun menuju ke laman informasi nasional di mana anggota Komisi 4 DPR, regulasi pangan harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Abdul Haris Al-Masyari menegaskan bahwa pentingnya pelibatan kalangan akademisi dalam proses penyempurnaan RUU pangan. Tujuannya agar regulasi yang dihasilkan dapat dan mampu menjawab tantangan pangan nasional secara komprehensif dan berkelanjutan. Menurut dia, ketahanan dan kedaulatan pangan sendiri merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, namun juga mencakup distribusi cadangan pangan, akses masyarakat terhadap pangan berkualitas, serta perlindungan bagi petani dan para pelaku usaha. Sahabat, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 17. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Proempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Sabah Budaya, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, tolong ajak Anda untuk ikuti program Warta Berita sore di Pro 1 RRI Ternate. Sekaligus saya Fazlurman pamit, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Subaju.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pendaftaran SPMB SMA SMK Maluku Utara diperpanjang hingga 20 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar Rilema.

di 88,5 MHz serta pemancar di Lima Rotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara, pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB untuk sekolah menengah atas dan kejuruan di Provinsi Maluku Utara diperpanjang hingga 20 Juni 2026. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Dari hasil-hasil kajian atau monitoring di lapangan, panitia memutuskan untuk melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan verifikasi dari akun.
2: Panitia SPMB Maluku Utara memperpanjang masa pendaftaran daring SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 15 Juni 2026. Ketua Panitia SPMB Maluku Utara, Sofian, kepada RRI di SMK Negeri 1 Kota Ternate Senin siang menjelaskan, kebijakan perpanjangan diambil setelah panitia melakukan monitoring pelaksanaan pendaftaran di berbagai stasioner yang dibuka di Kota Ternate maupun 10 kabupaten kota lainnya di Maluku Utara. Hasil pemantauan menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pendaftaran dan verifikasi data peserta, sehingga dibutuhkan tambahan waktu agar seluruh calon murid dapat menyelesaikan tahapan pendaftaran dengan baik.
1: Nah, untuk itu, dari hasil-hasil kajian atau monitoring di lapangan, panitia memutuskan untuk melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan verifikasi dari akun.
2: Sofian menjelaskan, hingga saat ini masih banyak data pendaftar yang belum selesai diverifikasi oleh operator. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan petugas verifikator melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti untuk memastikan kesesuaian dokumen yang diunggah oleh peserta. Dalam prosesnya, panitia juga menemukan sejumlah dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, sehingga peserta harus melakukan perbaikan dan mengajukan kembali berkas mereka. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, panitia SPMB juga menambah 2 stasioner pembantu di Kota Ternate, masing-masing di SMK Negeri 1 Ternate di Jalan Siswa dan juga SMA Negeri 4 Ternate di Dufa-Dufa. Kedua posko ini dibuka untuk membantu peserta yang memerlukan pendampingan dalam proses pendaftaran. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara ini menegaskan, kebijakan perpanjangan masa pendaftaran telah sesuai dengan mekanisme dalam peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi panitia untuk melakukan penyesuaian jadwal apabila ditemukan kondisi tertentu di lapangan.
1: Nah, hari ini kita perpanjang untuk jadwal pendaftaran atau registrasi akun, yaitu dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 20 Juli. Berarti ada 5 hari penambahan waktu yang kami lakukan untuk proses registrasi dan penginputan data.
2: Sementara itu, tahap pendaftaran pemilihan jalur akan dibuka pada 22 hingga 24 Juni mendatang. Tahap pertama diperuntukkan bagi jalur afirmasi dan prestasi, sedangkan tahap kedua dibuka untuk jalur domisili dan mutasi. Dengan penambahan waktu ini, panitia berharap seluruh calon peserta didik dapat menyelesaikan registrasi dan melengkapi dokumen persyaratan sebelum memasuki tahap seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Masyarakat diharapkan mendukung penataan dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas lapangan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
3: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bersama Badan Pusat Statistik atau BPS menggelar apel siaga dan pencanangan sensus ekonomi 2026. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Ngakure Rasai pada Senin pagi tadi dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub. Kegiatan tersebut juga diikuti jajaran pemerintah daerah, pimpinan OPD, serta petugas sensus yang akan turun ke lapangan. Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah pemerintah untuk memperoleh data terbaru mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pendataan akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Bupati Ubaid Yaakub mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus. Menurutnya, data yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Bupati mengatakan, keberhasilan sensus membutuhkan kerjasama semua pihak, terutama masyarakat sebagai sumber data. Ia meminta warga memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas. Sementara kepada petugas lapangan, Bupati berpesan agar bekerja secara profesional dan menjaga integritas selama menjalankan tugas. Bupati menegaskan bahwa kualitas data yang dikumpulkan akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan di masa akan datang. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam sensus ekonomi 2026. Ia berharap pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Bupati Kepulauan Sula Vivian Adiningsimus juga mengajak masyarakat untuk dapat mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kepulauan Sula. Reporter Karman Samuda menyampaikan laporannya.
4: Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Vivian Adiningsimus mengajak seluruh masyarakat untuk dapat mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Ia menyampaikan, sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam menyediakan data akurat dan terpercaya mengenai kondisi perekonomian masyarakat, serta dapat mencatat ekonomi Kepulauan Sula untuk membangun Indonesia yang dimulai dari Sula Bahagia. Bupati menyatakan, pemerintah membutuhkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan agar mampu mengambil kebijakan yang tepat dan terukur. Untuk itu ia berharap kepada masyarakat Kepulauan Sula, jangan khawatir terkait dengan data pribadi, sebab data warga Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Ia menambahkan melalui pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, pemerintah daerah berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi ekonomi daerah, perkembangan UMKM, produktivitas sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan. Ia pun menegaskan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dengan menginstruksikan seluruh perangkat daerah, baik dari tingkat kecamatan hingga desa, agar dapat membantu kelancaran pelaksanaan sensus melalui koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula. Dari Sanana, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Ombudsman Provinsi Maluku Utara soroti desakan instansi vertikal beraktivitas di Sovivi. Berikut laporan reporter Sofian Togubo.
5: Desakan DPRD ya, respon Ombudsman, ada lain yang kemudian menjadi pertimbangan yang harus dipertimbangkan.
6: Desakan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Irfan Shoei Kenai terkait instansi vertikal yang beraktivitas di ibu kota provinsi mendapat tanggapan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kepala Ombudsman Maluku Utara Iriani Abdul Kadir mengatakan penguatan fungsi Sovivi sebagai pusat pemerintahan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun menurutnya terdapat sejumlah aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
5: Bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan penataan, misalnya penataan kelembagaan, kemudian perpindahan aktivitas perkantoran maupun pengembangan berkaitan dengan pusat pemerintahan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, dan tujuan besarnya adalah untuk kepentingan masyarakat secara luas. Masyarakat secara luas ini dalam artian bahwa kelompok masyarakat rentan, kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus ini juga harus masuk dalam pertimbangan untuk kepentingan tersebut.
6: Dia menambahkan, Ombudsman menilai kehadiran instansi vertikal di ibu kota provinsi perlu dilihat dari aspek efektivitas pelayanan serta kemudahan akses bagi masyarakat.
5: Jadi sebagai lembaga negara, Ombudsman juga memiliki sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang 37 tahun 2028 selaku lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Kami menilai juga bahwa kehadiran instansi vertikal di ibu kota provinsi ini, Sovivi, perlu dilihat dari aspek efektivitas pelayanan, kemudian kemudahan akses masyarakat, koordinasi antar instansi, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
6: Selain itu, kesiapan infrastruktur di Sovivi juga harus menjadi perhatian serius, mulai dari sarana perkantoran, transportasi, jaringan telekomunikasi hingga ketersediaan perumahan bagi aparatur pemerintah. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga euforia Piala Dunia. Saudara, hadapi Senegal di laga perdana fase grup Presiden fans Prancis Maluku Utara optimis menang 3-0 saat berlaga di New York Jersey Stadium pada 17 Juni 2026. Reporter Faisal Amin menurunkan laporannya.
7: Tim nasional Prancis akan memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Senegal pada laga perdana grup I yang dijadwalkan berlangsung di New York Jersey Stadium pada Rabu 17 Juni 2026. Bagi Les Blues, pertandingan ini bukan sekedar laga pembuka. Duel melawan wakil Afrika tersebut menjadi momentum untuk mengawali langkah menuju perburuan gelar juara dunia. Laga ini sekaligus menebus kenangan pahit yang masih membekas sejak 24 tahun silam. Yang mana pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang, Senegal yang saat itu berstatus debutan susah menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen dengan menaklukkan Prancis 1-0. Kekalahan itu menjadi awal keterpurukan sang juara bertahan hingga gagal melangkah dari fase grup. Presiden fans Prancis, Kota Tidore Kepulauan dan Maluku Utara Muhammad Abu Bakar menilai Senegal tetap merupakan lawan yang patut diwaspadai. Menurut dia, seluruh tim yang tampil di putaran final Piala Dunia memiliki kualitas dan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Meski demikian, ia optimis Prancis mampu mengamankan 3 poin berkat pengalaman dan kedalaman skuad yang dimiliki Prancis.
8: Bisa sampaikan kepada seluruh fans bahwa untuk besok malam pertandingan Prancis versus Senegal, saya tidak berpikir lain bahwa tim-tim atau negara-negara yang masuk di Piala Dunia itu semuanya kuat sesuai dengan strategi yang akan dilakukan oleh tim tersebut. Tapi jagoan saya, West Blue atau Prancis, saya pastikan bahwa akan menang di angka 3-0. Oleh karena itu, saya meminta kepada fans-fans yang lain juga, terutama fans Argentina, fans Brasil, Jerman. Saya akan percaya bahwa tidak terlepas dengan apa yang saya ucapkan hari ini, bahwa Prancis juara satu di Bildung tahun 2026. Itu terjadi karena lihat pada historisnya. Dalam perkembangan sepak bola ini, kita harus tahu benar bahwa bagaimana pemicunya, bagaimana strateginya yang dimainkan oleh pemain itu, dan kemudian distribusi pemain yang nantinya berlaga pada saat permainan itu berlangsung.
7: Kehadiran para pemain bintang seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele dinilai menjadi modal penting bagi tim asuhan Didier Deschamps untuk membuka turnamen dengan hasil yang positif. Ia menambahkan, target Prancis pada Piala Dunia 2026 tidak hanya sebatas lolos sebagai juara grup, melainkan kembali mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola dan menambah koleksi gelar juara dunia mereka. Menurutnya, komposisi yang sudah dimiliki Les Blues saat ini sangat kompetitif dan berpeluang membawa Prancis melangkah hingga ke partai final. Optimis itu bahkan disampaikan dengan nada berseloroh kepada para pendukung tim-tim rival. Pada Piala Dunia 2026, Prancis tergabung di grup I bersama Senegal, Irak, dan Norwegia. Persaingan di grup tersebut diprediksi berlangsung ketat. Namun Les Blues diyakini tetap menjadi salah satu kandidat kuat untuk melangkah jauh dan bersaing memperebutkan trofi juara. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Bung Zikri. Silakan informasinya.
9: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas dari perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Senin 15 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya berawan, dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Tobelo, Galela, Maliput, Kau, Ibu Jailolo, Wasile, Weda, Maba, Patani, Gebe, Gane, Obi, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir angin kencang di wilayah Patani, Gebe, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari, umumnya berawan, dengan potensi ringan hingga lebat yang terjadi pada siang sore hari. Di wilayah Merata, Jailolo, Tadjolo, Weda, Ibu Jailolo, Ternate, Tidore, Wasile, Maba, Weda, Oba, Patani, Jani, Bajan, Obi, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 27 hingga 27 derajat Celsius, dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk informasi, perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan juga gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bung Zikri untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titih, Teknik Montase Adrian, Des Editor Turaiki Asam Sudin, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate Malam untuk hari ini, pertengahan bulan Juni, 15 Juni 2026. Saya Titi dan juga ada Bung Adrian menemani waktu malam Anda mendengar hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah pendengar, di hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18:39 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muhammad ZA, membacakan Quran Surah Al-Mulk dan juga At-Takwir.

Astagfirullahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda, umat muslimin dan muslimah yang ada di kota Ternate dan sekitarnya. Pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur, saja dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

Sierra. Masih dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM, Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tabia Subajo, sahabat budaya. Senang sekali torang baku dapat lagi ya di Kiraha Malam untuk edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Bersama dengan Tasnim malam ini sampai nanti di jam 12 malam ya. Pastinya malam ini Tor hadirkan ragam informasi untuk dorang semua dan juga lagu-lagu asik ya, lagu-lagu sadap ya dari Maluku Utara dan juga lagu-lagu Indonesia Timur ya. Ya, untuk dorang hari ini yang lagi badengar, torang berharapan semoga dorang semua sehat selalu, diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, sahabat budaya, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sahabat budaya, besoknya torang sudah memasuki satu Muharram ya, tahun baru Islam. Semoga di tahun baru ini sahabat budaya juga diberikan keberkahan, kebahagiaan luar biasa, dan apapun yang dicita-citakan di tahun sebelumnya, hajatan ataupun keinginan yang belum tercapai bisa tercapai di tahun ini ya, amin ya rabbal alamin. Jadi besoknya tanggal merah ya sahabat budaya, libur ya. Ya, malam tahun baru ya sahabat budaya untuk umat Islam di seluruh dunia ya, merayakan satu Muharram besoknya sahabat budaya. Jadi untuk dora semua selalu menjaga kesehatan ya, karena cuaca juga kurang bersahabat ya akhir-akhir ini sahabat budaya, untuk bisa nantinya melanjutkan kembali aktivitasnya sahabat budaya di malam hari ini ataupun aktivitas-aktivitas lainnya ya. Jadi tetap jaga kesehatan, stamina ya, banyak minum air putih dan juga selalu mengkonsumsi vitamin ya, biar lebih kuat ya, lebih strong. Apalagi di musim Piala Dunia sahabat budaya, tentunya nguni banyak begadang ya, bangun lebih awal ataupun tidur juga kurang-kurang ya. Apalagi kalau dorang pe tim favorit.

nya yang main, Dompet fans yang main pasti Bagadang ya, ataupun dorang tidur pun apa ya, kurang lelap begitu ya, karena tunggu-tunggu Dompet fans main, apalagi mainnya jam 2, jam 4 ya Sabal Budaya. Dan kalau yang main jam 7, ada yang juga main jam 9, 10 sampai 11 gitu ya Sabal Budaya. Apapun itu, Sabal Budaya harus tetap menjaga kondisi tubuh, tetap fit ya. Baik, kita hadirkan lagu spesial malam hari ini dari Tai Umar ya. Oke. Ya, ada Salawaku Hate Gufasa. Ya, Sahabat Budaya, lagu ini spesial untuk Dora semua di malam hari ini ya. Semoga bisa terhibur dan tetap setia bersama dengan Perempat Ternate.

Si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

Pada malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB Maluku Utara memperpanjang masa pendaftaran daring untuk jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 hingga 20 Juni 2026. Keputusan ini diambil setelah panitia menemukan sejumlah kendala dalam proses verifikasi dokumen peserta di berbagai daerah, di mana Ketua Panitia SPMB Maluku Utara Sofyan didampingi Koordinator Verifikasi Dokumen Makmur mengatakan perpanjangan dilakukan berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan pendaftaran yang mana berlangsung di sejumlah stasioner atau pos layanan yang tersebar di Kota Ternate dan 10 kabupaten kota lainnya di Maluku Utara. Sahabat Budaya, masih terdapat banyak berkas pendaftaran yang memerlukan proses verifikasi lanjutan oleh operator dan verifikator ya. Selain itu, panitia juga menemukan sejumlah dokumen yang diunggah peserta belum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sehingga harus diperbaiki dan diajukan kembali ya. Dan sahabat budaya, dari hasil kajian dan monitoring di lapangan, panitia memutuskan untuk melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan verifikasi akun di SMA Negeri 1 Kota Ternate ya, sahabat budaya. Ya, dan kehati-hatian petugas verifikator dalam memeriksa dokumen menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian pendaftaran belum dapat diproses hingga tahap akhir. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh data peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sahabat budaya, untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan layanan pendaftaran, panitia menambah 2 stasioner pembantu di Kota Ternate yang masing-masing di SMK Negeri 1 Jalan Siswa dan SMA Negeri 4 Dufa-Dufa, di mana penambahan pos layanan ini bertujuan mempermudah calon peserta didik dalam melakukan registrasi maupun konsultasi terkait pendaftaran. Sahabat budaya, perpanjangan masa pendaftaran telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, nomor 3 tahun 2025 yang memberikan ruang bagi panitia untuk melakukan penyesuaian jadwal apabila terdapat kondisi tertentu dalam pelaksanaan di lapangan ya. Dan sahabat budaya, setelah masa registrasi berakhir, panitia akan membuka tahapan pendaftaran jalur seleksi pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2026. Dan tahap pertama diperuntukkan bagi jalur afirmasi dan prestasi, sedangkan tahap kedua untuk jalur domisili dan mutasi ya. Dan sahabat budaya, harapannya tambahan waktu ini dapat dimanfaatkan oleh calon peserta didik untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasi sehingga proses seleksi dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan ya.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Syukur dafur dorang terus bersama dengan Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Ya, sahabat budaya, sejumlah sopir angkutan kota mendatangi kantor dinas perhubungan Kepulauan Sula untuk meminta kenaikan tarif. Kedatangan para sopir tersebut untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait tarif angkutan yang belum mengalami penyesuaian, meski harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax yang terus mengalami kenaikan. Tarif angkutan darat di Kepulauan Sula sebelumnya ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor 142 tahun 2022. Untuk rute dalam kota Sanana tarif berkisar 8.000 hingga 10.000, sedangkan rute luar kota ditetapkan antara 15.000 hingga 30.000 tergantung jarak tempuh ya. Di mana koordinator Organda Kepulauan Sula Ronald Makassar mengatakan para sopir mengusulkan penyesuaian tarif angkutan dalam kota Sanana yang saat ini masih berkisar 8.000 hingga 10.000, sahabat budaya. Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Sula Haji Abdul Qadir Nur Ali menyatakan pihaknya belum memiliki dasar untuk menaikkan tarif angkutan karena kenaikan harga yang terjadi saat ini berlaku pada BBM jenis Pertamax, sedangkan sebagian besar angkutan umum masih menggunakan Pertalite ya. Sahabat budaya, ya, sejumlah sopir angkutan umum meminta terkait dengan untuk pengisian BBM, sahabat budaya, ini bisa berkode ya, barcode, menggunakan barcode ya untuk BBM jenis Pertalite. Mendengar hal tersebut, pihaknya langsung menghubungi pihak SPBU dan mereka juga telah menyetujui ya. Dan stok BBM untuk kebutuhan angkutan umum di Kepulauan Sula masih aman dan mencukupi. Karena itu tuntutan kenaikan tarif angkutan belum dapat diakomodir, sementara usulan penggunaan barcode akan segera ditindaklanjuti ya. Baik, dan Tora masih hadirkan ragam informasi lainnya, sahabat budaya. Dan Tora informasikan untuk dorang semua, utamanya kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya. Untuk kumandang azan Isya wilayah kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 19.54 waktu Indonesia Timur ya. Tora akan kembali dengan ragam informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sahabat Budaya, program kredit usaha rakyat nelayan, KUR Nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Maluku Utara akhirnya memasuki tahapan pencairan anggaran. Koordinator Penyuluh Perikanan di Pulau Taliabu, Herman A. Musa, menyatakan bahwa proses pencairan dimulai pada bulan Juni 2026 dan akan terus berlanjut hingga semua penerimaan terlayani sesuai hasil verifikasi dari pihak Bank BRI dan Bobong Kabupaten Pulau Taliabu. Sahabat Budaya, nelayan tidak perlu menyertakan sertifikat rumah atau aset lain, sebab hal ini dimungkinkan karena KUR Nelayan bersifat pemberdayaan dan tidak membebani para nelayan, ya. Sahabat Budaya, pihaknya akan mengawal langsung penggunaan anggaran agar tepat sasaran, dan melalui program ini, ya, pihaknya akan terus mengawal serta memantau agar penerima bisa memanfaatkan secara baik, ya. Baik, torang ke informasi lain, Sahabat Budaya. Akademisi Universitas Sairun Ternate Nurdin I. Muhammad mendukung desakan anggota DPRD Maluku Utara dari fraksi PKB Irfan Sukunai agar instansi vertikal mulai beraktivitas penuh di Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Penguatan fungsi Sofifi tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur pemerintahan, ya, tetapi juga harus dibarengi dengan pemindahan aktivitas birokrasi dan pelayanan publik oleh instansi vertikal yang hingga kini masih banyak berpusat di Kota Ternate. Sahabat Budaya, Sofian menilai kehadiran instansi vertikal di Sofifi akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, di mana kehadiran aparatur sipil negara, tamu kedinasan, serta meningkatnya kebutuhan berbagai layanan ini diyakini akan menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku UMKM, sektor transportasi, perdagangan, perhotelan, dan juga jasa lainnya. Nurdin menegaskan langkah ini bukan untuk mempertentangkan Ternate dan Sofifi. Sebaliknya, upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerataan pembangunan di Maluku Utara. Dan Sahabat Budaya, ia juga meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil peran lebih aktif melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, ya, di mana dukungan fasilitas sementara bagi instansi vertikal yang belum memiliki kantor permanen dinilai penting untuk mempercepat proses perpindahan aktivitas pemerintahan. Momentum kepemimpinan saat ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang sesungguhnya, di mana pemerintah provinsi juga perlu menyusun peta jalan penguatan Sofifi mulai dari penataan aset daerah, penyediaan infrastruktur dasar, pembangunan perumahan ASN, hingga peningkatan konektivitas transportasi. Selain itu, ya, Nurdin mendorong perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Maluku Utara untuk membuka kantor perwakilan di Sofifi. Langkah ini diyakini dapat memperluas lapangan kerja sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di ibu kota provinsi. Membangun Sofifi bukan sekedar mendirikan gedung perkantoran, melainkan membangun harapan baru tentang pemerataan pembangunan dan keadilan wilayah di Maluku Utara. Ibu kota harus benar-benar menjadi pusat aktivitas pemerintahan, bukan hanya alamat dalam dokumen negara, ya. Baik, informasinya terlansir dari rri.co.id, Sahabat Budaya. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja dorang berada, kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 19.54 waktu Indonesia Timur. Satu lagu religi kami hadirkan untuk Anda berikut ini.

Tepat pukul 19.54 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang Azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ. Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kieraha.

lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Cinta Berakhir Luka dari Vicky Salamor featuring dengan Wis Bakar ya. Lagu ini mengantarkan toran di pukul 20.32 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, semoga cintanya sahabat budaya tidak berakhir luka ya, tapi berakhir kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya malam hari ini masih ditemani Tasnim sampai nanti di jam 12 malam, sahabat budaya. Dan lagu-lagu spesial juga masih terhadirkan untuk Anda malam hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hidangan malam ini ya, bersama dengan keluarga tercinta. Semoga selalu ada keberkahan dan kebahagiaan luar biasa untuk dorang semua malam ini. Dan sahabat budaya, tetap dengarkan Perempat Ternate ya. Dorang akan hadirkan juga beberapa informasi yang terus pilihkan sahabat budaya. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, suara budaya Kirahan.

0: kondisi tubuh kita, tubuh kita ya, kalau kita sudah sehat, kurang begitu membutuhkan yang namanya mineral dan kandungan-kandungan yang lainnya, mungkin konsumsi yang mineral itu. Begitu Pak dosen bisa menambah.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Aku punya tebak-tebakan nih, cowok.
1: Coba-coba apa?
0: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
1: Bola pingpong.
0: Salah lah, cup. Bola emon.

Masih bersama dengan Toran di Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Ya, Toran ke informasi olahraga sahabat budaya Pora Mareku mengawali langkahnya di ajang Kurabati Open 2026 dengan hasil positif. Tampil pada laga perdana, Poram sukses menaklukkan Selapur FC dengan skor 3-1 di Stadion Kurabati Kota Tidore Kepulauan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pora Mareku untuk menata pertandingan berikutnya, sekaligus menunjukkan keseriusan mereka bersaing di turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Sahabat budaya, Poram langsung tampil agresif sejak menit awal. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-19 ketika Abdul Yasin berhasil memanfaatkan peluang menjadi gol pembuka. Sepakan yang tak mampu dibendung kiper lawan membawa Poram unggul 1-0. Tertinggal satu gol, Selapur FC mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Peluang emas sempat didapat pada menit ke-23 melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Namun aksi gemilang penjaga gawang Poram Mareku berhasil menggagalkan upaya tersebut. Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, skor 1-0 untuk keunggulan Poram Mareku tetap bertahan. Memasuki babak kedua, sahabat budaya, Poram Mareku semakin percaya diri dan terus menekan pertahanan Selapura. Hasilnya pada menit ke-66, Venko Armedia sukses menggandakan keunggulan timnya. Skor berubah menjadi 2-0 ya. Tak berhenti sampai di situ, Poram kembali memperlebar jarak. Kali ini datang dari Saldi Ahmad mencetak namanya di papan skor pada menit ke-78 sekaligus membawa timnya unggul telak 3-0 atas Selapura FC. Meski tertinggal 3-0, Selapura tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berupaya mencari celah hingga akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit-menit akhir pertandingan melalui gol Suban Taib, sahabat budaya. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Selapura sekaligus menutup laga dengan skor 3-1 untuk kemenangan Poram Mareku. Hasil ini menempatkan Poram Mareku mengawali kiprah mereka di Kurabati Open 2026 dengan 3 poin penuh, sementara Selapura FC harus segera berbenah untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya.

0: disiksa terus tau.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
2: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
4: Yo hasi wolop lima kobabso. 4 Ternate, suara budaya Kiai Rahang.

Adu Dengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: banyak orang juga. Buka dah.
1: Nggak mau.
2: Ya udah.
3: Rik, kenapa dibuka?
0: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
3: Iya sih.
0: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
3: Tapi saya belum siap.
0: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
3: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
0: Iya, astagfirullahaladzim.

0: bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Ya, sahabat budaya, ada Jong Timur featuring dengan Matt Bill ya, tegate hati. Jaga tu hati ya, jangan sampai kita cari lain. Kita sobat tabung di Bank Mandiri katanya. Baik sahabat budaya, lagu tadi mengantar kantoran di pukul 21:37 waktu Indonesia Timur ya. Dan syukur dofu dorang semua yang masih selalu setia bersama dengan Pro 4 Ternate ya. Dorang hadirkan informasi di mana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara melakukan kunjungan kerja ke Pulau Moti pada hari ini Senin 15 Juni 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi satuan pendidikan di wilayah kepulauan serta memastikan kesiapan pembangunan kembali SMA Negeri 7 Kota Ternate yang beberapa waktu lalu terdampak kebakaran. Sahabat budaya, Kepala Dinas mengecek langsung lokasi sekolah dan berbagai persiapan teknis sebelum pelaksanaan revitalisasi. Ia menyatakan pemerintah provinsi bersama instansi terkait telah menyiapkan langkah-langkah agar proses pembangunan dapat segera dimulai. Kadikbud juga menyampaikan apresiasi kepada Serli Coanda atas perhatian yang diberikan terhadap pemulihan sarana pendidikan pasca kebakaran ya. Sahabat budaya, Gubernur Maluku Utara meminta seluruh proses pembangunan kembali sekolah dikawal agar berjalan tepat waktu dan sesuai standar. Dan sahabat budaya, selain meninjau kesiapan revitalisasi, rombongan memantau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB, membuka kegiatan ekstrakurikuler sekolah dan berdialog dengan kepala sekolah, guru serta peserta didik untuk menyerap kebutuhan pendidikan di Pulau Moti. Sahabat budaya, tim juga meninjau kondisi bangunan sekolah lain di kawasan SMA Negeri 7. Beberapa fasilitas yang dibangun pemerintah tercatat dalam kondisi baik dan siap mendukung proses pembelajaran. Ya, sahabat budaya, Aka Sapan Akrab Abu Bakar mengingatkan pentingnya menjaga dan memanfaatkan aset pendidikan secara optimal demi peningkatan mutu layanan di daerah kepulauan. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat akses dan mutu pendidikan hingga wilayah kepulauan. Dengan dimulainya program revitalisasi sahabat budaya, SMA Negeri 7 Pulau Moti diharapkan segera pulih dan kembali menjadi pusat pembelajaran yang representatif bagi generasi muda setempat. Setelah meninjau Pulau Moti, Kepala Dinas dan rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Kecamatan Kayoa dan Kecamatan Pulau Makian untuk memantau kondisi dan kebutuhan pendidikan di kedua wilayah tersebut.

0: Hey, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Hey, stop it, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak pi tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: Beb, sampai katong baku dapa dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta. Kalian pun tahu apa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Sobat Jo, sahabat budaya. Torang mau apa lagi di acara kesayangan torang bersama Sagu Santai Deng Lagu. Malam hari ini sahabat budaya ditemani dengan Tasnim ya, sampai nanti di jam 11 malam. Selamat bergabung untuk dora semua yang baru saja bergabung malam hari ini ya, mendengarkan di 95,1 di aplikasi RRI Digital dan juga di streamingnya Perempat Ternate. Semoga malam hari ini dora semua sehat selalu, diberikan kebahagiaan dan juga keharmonisan dalam keluarga sahabat budaya. Baik, dan Tora mengajak Dora semua untuk bergabung malam hari ini, bisa deringkan di 3126518, 0821952666, di WhatsApp juga boleh sahabat budaya, 0853985339351 ya. Baik, sudah ada yang bergabung malam hari ini ya, sudah berdering, ada sapa deng di mana? Halo. Oke, halo Sagu.
1: Lagu Santai Deng Lagu. Assalamualaikum Bu Tasnim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Sehat malam ini Bung Abdurrahim?
1: Sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Bung Abdurrahim suka nonton bola juga? Piala Dunia?
1: Wah, jarang saya nonton.
0: Oh, jarang. Tapi
1: banyak saya tempat bergabung RRI, kena RRI Perempat dan RRI Pro 1. Di Pulau Rote dari Sabang sampai Merauke.
0: Kalau boleh tahu prediksinya siapa nih negara yang akan juara Piala Dunia?
1: Cuma itu aja, kalau ada teman menginformasikan nah baru saya dengar.
0: Tapi kalau prediksi dari Bung Abdurrahim siapa nih?
1: Oh, belum tahu prediksi ya. Kalau saya belum tahu nih.
0: Belum tahu ya, tapi jagoannya ada.
1: Oh, pokoknya itu tadi yang saya bilang, nanti kalau misalnya ada teman yang gabungkan menginformasikan orang ini baru saya dengar gitu.
0: Oke, tapi kalau masing-masing jagoan kan pasti ada gitu ya. Mau dengar lagu apa Bung Abdurrahim?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, judulnya apa nih?
1: Natiwi Ferdina Selvia Ma penyanyinya.
0: Judulnya tadi diulangi boleh?
1: Natiwi Ferdina.
0: Naki.
1: Natiwi.
0: Nakiwi.
1: Natiwi.
0: Sadina.
1: Enana baru Teiti Nati Wewi Natiwi.
0: Iya, Nakiwi. Sadina.
1: Ferdina.
0: Oh, Sedina.
1: Kepa de double de.
0: Sedina gitu ya.
1: Dina.
0: Iya.
1: Kenangkan Sedina.
0: Iya, Sedina. Selviama.
1: Kato Selviama Lida.
0: Oke, siap. Mau salam-salam dulu silakan.
1: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Antara lain ya, ada Pak Junedi di Ambon. Pak Yasin di Mangga Dua, Aman di Gale. Kemudian Nasari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Berikutnya ada Pak Nasrun di Parigimotong, Sulawesi Tengah. Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Berikutnya ada Koai di Puncak Jaya Wijaya Sidore. Kemudian ada Pan di Batam, Pandi Alvaris di Batam. Kemudian ada Pandi Cakrawinata di Jambi, Mafia di Halmahera Barat, Ratem, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, RRI Perempat Ternate. Dimana berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih yang diberikan Bu Tasnim.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sahabat budaya, ada Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara ya. Baik, torang masih terima yang bergabung malam ini. Silakan deringkan lagi 3126518, 0821 9562665 dan juga di WhatsApp 0853 9853 3951 ya. Baik, turan terima dulu yang bergabung malam ini. Halo Sagu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Leo ini?
2: Iya, Di.
0: Oke, siap. Pak Leo masih di Halmahera atau sudah balik di Hiri?
2: Iya, Ternate nih.
0: Oh, lagi di Ternate. Ternate di mana nih, Pak Leo? Oh, tidak mampir di RRI ini, Pak Leo?
2: Oh iya, nanti ya.
0: Siap, nanti kalau Bunda Indah dengar pasti langsung dia suruh Baronda di rumah. Iya. Tapi sehat-sehat saja toh, Pak Leo?
2: Iya, alhamdulillah, tapi besoknya balik lagi.
0: Oh, besok so balik. Baik, kalau begitu mau dengar lagu apa nih, Pak Leo?
2: Lagu Nusantara. Nada Nusantara.
0: Penyanyinya Nada Nusantara atau judulnya?
2: Judulnya Aku Rindu.
0: Oh, Nada Nusantara Aku Rindu. Baik, kalau begitu mau salam-salam dulu, silakan.
2: Salam pertama buat Adi dan teman-teman di Perwampat, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Berikut Adi kata Abdul Rahim ya. Mm-mm. Di Kartanegara ini dengan Pak Leo nih di Pulau Wigi, Kota Ternate. Mudah-mudahan Abdul Rahim sekeluarga sana berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Kemudian Ibu Farida yang baik hati di Ampana, Palu, Sulawesi Tengah. Bintang pertama juga Sulawesi Tengah. Kemudian Natalia di Toli-Toli yang baik hati. Ikila di Lubangai juga. Kemudian Tompe Kohariasa di Gaimadu bersama Ibu yang tercinta. Kemudian Tompe Bapak Junadi yang baik hati di Ambon Manusia di Batu Tengke. Kemudian Mama Ayu dan Katila di Nasuri. Tika di Bone. Kemudian Purnama Sari di Sulawesi Barat. Budang El di Tondano juga. Adik Sika di Malaya Manado. Kemudian Esther Lita di Manado juga. Mudah-mudahan sukses selalu. Kemudian Mama Indah di Utara Kota, Mama Indah di Utara Selatan, Kota Baru. Dan selalu. Kemudian Bika di Kaliamu. Ibu Ustazah Ika di Oscar. Kemudian Jojo di Ternate Utara. Dan semua fans sudah. Kemudian Leo Pesim, Iran. Mudah-mudahan Iran menang.
0: Oh, Iran. Oke, siap. Baiklah, kalau begitu itu saja Pak Leo. Semoga menang ya.
2: Itu adik, itu saja.
0: Oke, baik.
2: Akan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Leo yang sebentar lagi di Ternate ya, sahabat budaya. Halo Sagu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Sagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Atus di Sahu Kota atau di Sahu mana nih?
3: Masih di Sahu Kota.
0: Oke, siap.
3: Belum di Sahu Gunung.
0: Belum di Sahu Gunung, masih di Sahu Kota. Kabarnya malam ini bagaimana nih?
3: Oh, cerah-cerah.
0: Cerah-cerah.
3: Ya,
0: cerah-ceria.
3: Ya,
0: jadi ya. Oke, siap.
3: Lagi ramai karena sering nonton bareng.
0: Oh, nobar. Nobar di mana nih kalau di Sahu?
3: Kalau di Sahu ini banyak penggemar, yang penting jangan bila-bila pindah apa negara, tapi jangan kacau, saya aman-aman. Kalau Abang Atus punya tadi malam di dipegang imbang oleh Jepang.
0: Abang Atus Belanda.
3: Belanda setahu
0: saya. Oke, siap. Ya, tapi mantap permainan tuh tadi malam Abang Atus. Seru. Ya. Subuh ya.
3: Jadi pokoknya kita bilang bisa baku gara, tapi jangan sampai emosi tuh, karena ini kan cuma meramaikan, walaupun kita juga ini, tapi jangan sampai ada terjadi sesuatu.
0: Siap.
3: Ini Bung Atu siapa-siapa yang bergabung nih?
0: Ada dari Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara, terus ada Pak Leo.
3: Oh, di apa di?
0: Yang sementara di, lagi di Ternate.
3: Oh, Pak Leo ini kaki panjang bahaya ya.
0: Nah, ini
3: kalau Bu Ato punya ayamnya, ayam apa nih? Ayam Filipin ke ayam Bangkok nih?
0: Ayam apa nih? Piala Dunia.
3: Oh, iya. Bocah Piala Dunia nih.
0: Argentina.
3: Baca Argentina sebentar kapan nih lawan
0: Argentina apa? Nanti tanggal 17.
3: Oh, 17.
0: Sebentar ini Spanyol. Spanyol deng Tanjung Verde.
3: Oh, Tanjung Verde. Kita kira Tanjung Barnabas.
0: Makanya itu saya bastori tadi Tanjung Barnabas. Salam dulu, silakan.
3: Iya, salam buat Bung Ato, selamat bertugas harapan saya panjang umur selalu sampai akhir acaranya nanti. Terus salam buat keponakan-keponakanku yang ada di Kalimantan, dengan tepatnya di Kabupaten Sukamara, yang bertugas di Bandar di Kabupaten Sukamara. Ini kabupaten nama Sukamara, tapi di orang termara-mara nih, baik-baik semua. Buat keponakan juga tuh satuan Brimob yang bertugas di Weda, keponakan juga ku yang ada di Tanah Papua. Nah, mereka ini semua bisa di tangan Abang Atus, mereka sudah bertugas semua. Harapan saya selalu buat friends yang ada di Ternate, ada Topi Mama Indah. Mama Indah ini jarang-jarang masih di Pro 4 apa ini?
0: Mama Indah lagi sibuk apa tuh?
3: Iya, Mama Indah. Mama Indah ini pokoknya tamu ada terus. Terus buat Mama Indah, harapan sehat selalu. Pak Yaci, Mama Ulfa juga. Ini terus di Tidore, Bundin. Koai, Kobuce, Bung Leo juga di Hiri, sementara Ternate. Andi di Batam, Andi di Bacan, terus di Kalitaliabu, Andi Laipose di Jambi. Ada minta lagu dulu, buat saya boleh tau.
0: Kenapa?
3: Lagu.
0: Lagu apa nih?
3: Ini yang itu, yang Vicky Salamur, yang depi judul apa yang selingkuh yang satu kali aku doakan tiga kali bagaimana lebih dulu
0: apa lebih dulu sakit beruang kali apa
3: sakit beruang apa ya
0: tarada.
3: Aku doakan satu kali aku mendoakan
0: sakit berulang kali apa ini
3: ayo berulang kali apa tidak lagu ini spesial buat Bung Ato saja yang lagi bertugas
0: malam Bung Ato ada di rumah.
3: Oke, kasih banyak. Syukur udah selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Abang Atus di Sahu Kota, sahabat budaya. Baik, toran terima lagi yang bergabung malam ini. Ya. Ya, dicoba kembali lagi sahabat budaya malam ini di 3126518 di 0821-952-6665 ya. Tapi toran dengarkan dulu ya, ada beberapa lagu yang so request ya sahabat budaya. Untuk line telepon toran tahan dulu, toran akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
4: Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

mampu beli jam tangan mahal, konoha. Abonlah, gak akan wajah urut.

0: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya, masih bersama dengan Tasnim malam hari ini ya, sampai nanti di jam 12 ya, di Sagu sampai di jam 11 saja Sahabat Budaya. Baik, silakan yang mau bergabung bisa deringkan lagi teleponnya Sahabat Budaya 3126518, 0821952666695, di WhatsApp 0853985339951 ya. Turan terima yang bergabung. Halo Sagu.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari di Sulawesi iya, Barat.
2: Yang terputus tadi.
1: Iya. Oh, terputus itu purnama ya.
2: Iya.
1: Oke, baiklah, jaringan ya. Sehat di sana purnama?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam ini purnama?
2: Purnama mau request lagunya Cirma Ilalangate.
1: Cirma
2: Ilalangate.
1: Cima, Cima.
2: Cirma, Cirma, Cirma.
1: Cirma.
2: Cirma, Cirma ke. Cirma Ilalangate.
1: Cirma ya.
2: Cirma, Cirma.
1: C I N M.
2: C I N N A, Cirma.
1: Cirma.
2: Ilalangate. Cirma ke. Cinna, C-I-N-N-A.
1: Oh, C-I-N-N-A. Cinna.
2: Ilalang ate.
1: Ilalang
2: ate.
1: Ate. Oke, penyanyinya siapa nih?
2: Sembarang aja deh, yang muncul di situ siapa?
1: Ada Fajria Eko, ya, Cinna di Lalang.
2: Fajria.
1: Oh, ini Cinna di Lalang Pangipi, bukan ya?
2: Cinna Lalang Pangipi. Tidak ada Cinna Lalang aja.
1: Gak muncul itu. Ya muncul itu.
2: Iya itu saja. Cinna Lalang Pangipi.
1: Oke, siap. Salam-salam dulu silakan.
2: Iya. Kirim salamnya ada Bunda Natalia, Bunda E, salam sehat. Ada Pak Junedi, ada Mama Indah, ada Bung Din, Kuai, Kuwice, Mas Andal Faris, Mas Andi di Batam, ada Kak Ipin, dan Bu Farida, Pak Benijo, Pak Widi, semuanya ada di Bintan Petara Kacari ya. Buat kakak Tasnim, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Purnama Sari di Sulawesi Barat, Sahabat Budaya. Turun terima lagi yang bergabung malam ini. Halo Sagu. Halo Sagu. Sudah terhubung dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Di Batam atau di Tanjung Pinang?
3: Masih di Tanjung Pinang.
1: Oke, Tanjung Pinang. Kabar di sana bagaimana Tanjung Pinang, Bang Andi?
3: Alhamdulillah sehat, cuaca hujan terus, Bang.
1: Hujan terus di sana?
3: Iya.
1: Oke, di sini juga hujan ya?
3: Iya,
1: sama
3: ya.
1: Iya, betul. Ya, Bang Andi, ini Piala Dunia jagoannya siapa nih?
3: Sebetulnya saya Portugal. Portugal saya jagokan.
1: Jagokan siapa?
3: Portugal.
1: Oh, Portugal, Ronaldo. Oke, semoga menang ya.
3: Nah, Ronaldo ini banyak membela Islam, makanya saya sangat suka dengan dia.
1: Oke, siap kalau begitu. Kalau lagunya mau lagu apa nih?
3: Lagu terbaru boleh.
1: Boleh, lagu terlama, terbaru, terkini. Coba. Boleh.
3: Coba ini, di matamu aku selalu salah.
1: Oh, kenapa di matanya selalu salah?
3: Tidak, cuma lagu aja. Lagu terbaru.
1: Di matamu
3: aku selalu salah.
1: Bukan curhatan hati ya?
3: Bukan. Di matamu aku selalu salah.
1: Aku selalu salah. Penyanyinya siapa nih?
3: Penyanyinya AHS.
1: AHS.
3: S.
1: Ahas. Ahas ya?
3: AHS. AHS aja, AHS.
1: Oh, AHS gitu. AHS. Oke, ya. Salam-salam dulu, silakan.
3: Salam buat Purnama tadi berlewat. Semoga sehat selalu bersama keluarganya. Terus ada Bung Din, Mama Indah, Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, Ko Ama, ke siapa lagi ya? Pak Andi, Andi Alvarez, Pak Yasin ya, Pak Junaidi, serta semua-semuanya aja, Bung Tasmin.
1: Oke, siap.
3: Tanpa kecuali. Oke, Bung Tasmin, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bang Andi yang sementara lagi di Tanjung Pinang, sahabat budaya. Semoga sehat selalu di sana, tetap semangat dalam menjalankan tugasnya Bang Andi ya. Dan sahabat budaya, turun dengarkan dulu Cina di Lalang Pangipi ya, dari Fajria Eko, requestan dari Purnama Sari. Berikutnya ada Di Matamu Aku Selalu Salah. Oke, dari AHS, sahabat budaya. Ya, Tora akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sago Santai dengan lagu
0: Sago Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Santai Deng Lagu Pro 4 FM.
1: Sukurafu doran terus bersama dengan perempat Ternate di Sago Santai Deng Lagu malam hari ini, sahabat budaya. Terus hadirkan lagu requestan tadi, sahabat budaya, ada Purnama Sari dan juga Bang Andi di Tanjung Pinang ya, sahabat budaya. Ya, sebelum terakhir kebersamaan kita di Sago Santai Deng Lagu, turun bacakan dulu WhatsApp yang masuk dari Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago dari Ipin Rinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Adik Tasnim, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga Ko Ipin juga sehat di sana ya. Salam buat Ko Ai, Ko Wodin, Ko Buce, Purnama Sari, Bu Natalia, Bu Indah, Bung Tahir, Bung Otis, Pak Junaidi, Bunda Els, Pak Yasin, Pak Leo, Andi Batam, Andi Bacan, Bu Erselita, Ciguria, Bu Hajaida, request lagu Bintang Kejora dari Gunawan, makasih ya. Baik, dan lagu terakhir kita ya, Gunawan dengan Bintang Kejora, sahabat budaya. Semoga lagu ini bisa membuat sahabat budaya terhibur malam hari ini ya, dan selamat beristirahat dan juga selamat menikmati siaran Pro 4 Ternate ya. Dan terasa di penghujung acara, sahabat budaya, syukur dafu semuanya yang sudah gabung ya malam hari ini. Dan Goni juga bisa kembali bergabung di jam yang sama besok malam, sahabat budaya, di jam 10 ya, di Sagu Santai Deng Lagu bersama rekan-rekan kami lainnya ya. Torang bertug ya, saya Tasnim pamit, sampai baku dapat lagi di Sago Santai Deng Lagu edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabea Subajo.

Ya, sahabat budaya, lagu terakhir kita ada Ramdhani, Keranda Cinta. Semoga lagu ini bisa menghibur orang semua di malam hari ini. Dan sahabat budaya, selamat beristirahat untuk Anda di rumah bersama dengan keluarga tercinta ya. Dan terangso di penghujung acara. Dan terima kasih untuk Dora semua yang sudah gabung dan sudah mendengarkan siaran kami ya, dari subuh sampai saat ini. Dan sahabat budaya bisa kembali mendengarkan siaran Pro 4 di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Tora yang bertugas di Kira Hambala mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Tabea Subajo.

sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

silakan. Siap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Bolivia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick-off babak yang pertama di mana Bolivia langsung mengambil inisiatif serangan, namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir kali ini. Maksud kami tadi Bolivia, namun saudara pendengar terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik saat ini di pinggir lapangan pelatih Bolivia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di Football Piala Dunia 2025. Ya baik, kita mendengar saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Bolivia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola, masih Ibrahim lebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana Fatih. Masih Fatih umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain baru Bolivia yakni Castagne tadi. Jadi perebutan bola kali ini, bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Goku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bolivia. Masih Bolivia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Kortoa. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Roy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Kakalor. Masih Carlos menguasai bola. Oh, umpan yang

0: si Muhammad Salah. Oh sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi, menghalau saja bola oleh para pemain bol tua. Dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan pastinya coba lakukan lemparan ke dalam, masuk pastinya lempar bola jauh ke depan maksudnya kepada Jeremy Doku. Namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Pati menguasai bola, lanjut saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Memberikan bola ke belakang kepada Pati lagi. Masih Pati tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Doku terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Doku, masih Jeremy Doku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24 Amado Onana. Namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang kapten Mohamed Salah menguasai bola. Endok saja kepada rekannya Zico di sana. Dorkan bola ke belakang kepada Fatu. Masih Fatu menguasai bola. Endok saja kepada Fatu. Pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fatu dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fatu kali ini dorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan Hani ada di sana. Ke depan kepada Mohamed Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11 Zico tadi mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Castagne tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5 19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Buat tahu saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Tosa tadi. Masih Tosa. Berikan pendek kepada Tillman. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang. Masih mencoba membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Tillman sekali ini ada Kevin De Bruyne. Tendang langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya, namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi. Upaya dari Kevin De Bruyne terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Marmus, Omar Marmus, striker dari Mesir nampak mengerang kesakitan namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Noy tadi. Masih kita nantikan. Ya baik, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senti Hinonsa. Silakan Bu.
1: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama. Saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne tapi masih belum membuahkan hasil. Kali ini dua serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang. Mulai Pati kali ini masih mengejar para pemain dari Mesir.

0: Lukaku kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan Yasser Ibrahim, bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Dicuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia, tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang. Tujuh tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Goku. Ataupun tadi pemain masukkan Amad Onana di tengah, membuat Amad Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Mohamed. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih.
1: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan, namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya Kevin De Bruyne.
0: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna putih, sedangkan

biasa di plot bubar serang, entah itu di kiri, tengah atau kanan, tapi dalam pertandingan ini masalah berbuat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sabda dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Maternate, suara budaya Kiraha. Mengadakan program siaran sepanjang hari ini Selasa 16 Juni 2026. Akhirnya termulah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Kiaraha. Sebalik 5,1 perempat Arnalte, suara budaya Kiaraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih dapat lagi ya, di pagi hari ini bersama yang bertugas ada saya, Sri Anugrah. Ditemani teknis studio ada Bung Dani ya, sahabat budaya. Di pagi hari ini tentunya di Kira Pagi juga akan menghadirkan program-program buat sahabat budaya di pagi hari ini sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan untuk mengawali orang punya Kira Pagi sahabat budaya, nanti ada Bata Mandaran juga ya di Hikmah Pagi di pagi hari ini, dan nanti di pukul 5:30 waktu Indonesia Timur orang juga ada kehadiran narasumber juga ya. Jadi buat sahabat budaya mau bergabung di pagi hari ini di jam 5:30 sampai di pukul 5:55 bisa di line teleponnya Pro4. Dan waktu menunjukkan 5:05 waktu Indonesia Timur, kita ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku. Niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

95,1 Ternate, suara budaya Kira Khas. Budaya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda, umat muslimi dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah SWT.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.
2: Sahabat budaya, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate.
3: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari Berita Festival Teluk Jailolo 2026 pindah ke Desa Dodinga dengan mengangkat potensi wisata dan ekraf Halmahera Barat. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Masyarakat diharapkan mendukung pendataan dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas lapangan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Program 4 di 95,1 MHz, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara, Festival Teluk Jailolo 2026 pindah lokasi ke Desa Dodinga dengan mengangkat potensi wisata dan ekraf Halmahera Barat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi dari RRI Ternate.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Disparpora bersama panitia penyelenggara akan menggelar kegiatan Festival Teluk Jailolo ke-17 tahun 2026 selama 4 hari mulai tanggal 17 hingga 20 Juni 2026. Pelaksana tugas Kepala Disparpora Halmahera Barat Reinhard Bunga saat dikonfirmasi RRI menyatakan kegiatan FTJ 2026 sudah dilakukan persiapan dalam beberapa minggu kemarin, dan FTJ tahun 2026 ini lokasi pelaksanaannya berbeda, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun 2026 ini pelaksanaan FTJ dilaksanakan di Desa Dodinga yang diberi nama Gostu Dodinga.
2: Untuk tahun ini kami mau mengeksplor terkait dengan desa wisata sejarah Welles atau kampung Welles di Desa Dodinga. Kalau tahun sebelumnya itu ada ritual Singovi Ngolo, di tahun ini ritualnya Jiara Jere, itu tempatnya di Desa Dodinga.
1: Reinhard mengatakan, untuk rangkaian kegiatan FTG ini mulai dari ritual budaya, wisata, religi, ekonomi kreatif, hingga hiburan rakyat.
2: Pada tanggal 17 itu, paginya itu ada ritual Biara Jiri di Desa Dodinga. Kemudian seharian itu ada Jailolo Food Bazaar. Kemudian malamnya di jam 8 ada pencanangan desa wisata Ibu Gubernur Maluku Utara bersama Bupati. Dan pada hari Kamisnya itu ada paginya itu dari jam 6 sampai selesai ada ekspedisi Welles di Desa Dodinga. Nah itu sudah kurang lebih ada 30 peserta lebih yang sudah mendaftar untuk mengikuti ekspedisi.

0: malamnya itu ada orang Sasadu di rumah Sasadu Desa Karawudu. Itu kami kolaborasi dengan desa tersebut yang bertepatan dengan mereka punya agenda orang Sasadu di desa mereka. Kemudian ada kampanye Rp7 dan sosialisasi kris dari Bank Indonesia juga. Nah itu untuk agenda di hari Jumat. Kemudian nanti pada hari Sabtu itu paginya ada senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kami kolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Kemudian malamnya ada tarian Kesatuan Desi, malam puncaknya di Desa Bedina. Mungkin untuk di acara pembukaan sama acara penutup mungkin kita hadirkan mungkin Pak Alan Darmawan untuk hibur pengunjung yang hadir nanti.
1: Sementara untuk tamu dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, kata Reinhard, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi siapa yang nanti akan hadir pada pembukaan FTG. Dikatakan setelah pelaksanaan FTG ini akan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pariwisata dan setelah itu pemerintah daerah Halmahera Barat melakukan pengusulan untuk bisa masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
2: Sementara itu, Saudara, Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Maluku Utara memperpanjang masa pendaftaran daring SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027. Keputusan ini diambil setelah Panitia menemukan sejumlah kendala dalam proses verifikasi dokumen calon peserta didik di berbagai daerah. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Dari hasil-hasil kajian atau monitoring di lapangan, panitia memutuskan untuk melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan verifikasi dari akun.
4: Panitia SPMB Maluku Utara memperpanjang masa pendaftaran daring SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 15 Juni 2026. Ketua Panitia SPMB Maluku Utara, Sofyan, kepada RRI di SMK Negeri 1 Kota Ternate Senin siang menjelaskan, kebijakan perpanjangan diambil setelah panitia melakukan monitoring pelaksanaan pendaftaran di berbagai stasioner yang dibuka di Kota Ternate maupun 10 kabupaten kota lainnya di Maluku Utara. Hasil pemantauan menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pendaftaran dan verifikasi data peserta, sehingga dibutuhkan tambahan waktu agar seluruh calon murid dapat menyelesaikan tahapan pendaftaran dengan baik.
3: Nah, untuk itu, dari hasil-hasil kajian atau monitoring di lapangan, panitia memutuskan untuk melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan verifikasi dari akun.
4: Sofyan menjelaskan, hingga saat ini masih banyak data pendaftar yang belum selesai diverifikasi oleh operator. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan petugas verifikator melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti untuk memastikan kesesuaian dokumen yang diunggah oleh peserta. Dalam prosesnya, panitia juga menemukan sejumlah dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, sehingga peserta harus melakukan perbaikan dan mengajukan kembali berkas mereka. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, panitia SPMB juga menambah dua stasioner pembantu di Kota Ternate, masing-masing di SMK Negeri 1 Ternate di Jalan Siswa dan juga SMA Negeri 4 Ternate di Dufa-Dufa. Kedua posko ini dibuka untuk membantu peserta yang memerlukan pendampingan dalam proses pendaftaran. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara ini menegaskan, kebijakan perpanjangan masa pendaftaran telah sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi panitia untuk melakukan penyesuaian jadwal apabila ditemukan kondisi tertentu di lapangan.
3: Nah, hari ini kita perpanjang untuk jadwal pendaftaran atau registrasi akun, yaitu dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 20 Juli. Berarti ada 5 hari penambahan waktu yang kami lakukan untuk proses registrasi dan penginputan data.
4: Sementara itu, tahap pendaftaran pemilihan jalur akan dibuka pada 22 hingga 24 Juni mendatang. Tahap pertama diperuntukkan bagi jalur afirmasi dan prestasi, sedangkan tahap kedua dibuka untuk jalur domisili dan mutasi. Dengan penambahan waktu ini, panitia berharap seluruh calon peserta didik dapat menyelesaikan registrasi dan melengkapi dokumen persyaratan sebelum memasuki tahap seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Masyarakat diharapkan mendukung pendataan dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas lapangan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikiyah Syamsuddin.
5: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bersama Badan Pusat Statistik atau BPS menggelar apel

0: Niaga dan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Ngakure Rasai pada Senin pagi tadi dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub. Kegiatan tersebut juga diikuti jajaran pemerintah daerah, pimpinan OPD, serta petugas sensus yang akan turun ke lapangan. Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah pemerintah untuk memperoleh data terbaru mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pendataan akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Bupati Ubaid Yaakub mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus. Menurutnya, data yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Bupati mengatakan, keberhasilan sensus membutuhkan kerjasama semua pihak, terutama masyarakat sebagai sumber data. Ia meminta warga memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas. Sementara kepada petugas lapangan, Bupati berpesan agar bekerja secara profesional dan menjaga integritas selama menjalankan tugas. Bupati menegaskan bahwa kualitas data yang dikumpulkan akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan di masa akan datang. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam Sensus Ekonomi 2026. Ia berharap pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menanggapi desakan anggota DPRD Maluku Utara Irfan Sukena agar instansi vertikal mulai beraktivitas penuh di ibu kota Provinsi Maluku Utara. Sofivi, desakan tersebut muncul karena sebagian besar aktivitas perkantoran instansi vertikal masih berpusat di kota Ternate. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
2: Desakan DPRD ya, respon ombudsman, ada lain yang kemudian menjadi pertimbangan yang harus dipertimbangkan.
3: Desakan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Irfan Suekenai terkait instansi vertikal yang beraktivitas di ibu kota provinsi mendapat tanggapan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kepala Ombudsman Maluku Utara Iriani Abdul Kadir mengatakan penguatan fungsi Sufivi sebagai pusat pemerintahan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun menurutnya terdapat sejumlah aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
2: Bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan penataan, misalnya penataan kelembagaan, kemudian perpindahan aktivitas perkantoran, maupun pengembangan berkaitan dengan pusat pemerintahan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan tujuan besarnya adalah untuk kepentingan masyarakat secara luas. Masyarakat secara luas ini dalam artian bahwa kelompok masyarakat rentan, kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus ini juga harus masuk dalam pertimbangan untuk kepentingan tersebut.
3: Dia menambahkan, Ombudsman menilai kehadiran instansi vertikal di ibu kota provinsi perlu dilihat dari aspek efektivitas pelayanan serta kemudahan akses bagi masyarakat.
2: Jadi sebagai lembaga negara, Ombudsman juga memiliki sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang 37 tahun 2028 selaku lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, kami menilai juga bahwa kehadiran instansi vertikal di ibu kota provinsi ini, Sofivi, perlu dilihat dari aspek efektivitas pelayanan, kemudian akses masyarakat, koordinasi antar instansi, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
3: Selain itu, kesiapan infrastruktur di Sofivi juga harus menjadi perhatian serius, mulai dari sarana perkantoran, transportasi, jaringan telekomunikasi, hingga ketersediaan perumahan bagi aparatur pemerintah. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Dani Prayoga. dengan Des Editor Novianti Marsabesi. Undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selamat pagi.
0: Sebelum 5,1 Prompet Ternate, suara budaya Kiraha. Baru saja kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Prosatu Ternate di pagi hari ini. Sambung budaya, kita balik lagi ya di Prompet Ternate. Saatnya untuk Sri hadirkan program Sapa Kiraha untuk Sapa Budaya di pagi hari ini. Tentunya di Sapa Kiraha juga akan berbagi informasi, lagu-lagu hiburan akan dihadirkan juga untuk Sapa Budaya. Sapa Kiraha, Sapa Budaya hadir di pagi hari ini sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur.
4: Anda ikuti Sapa Kiraha.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

95.4 Ternate Suara Budaya Geraha. Masih di Sapa Gera juga ya di pagi hari ini. Dan juga Sapa Budaya Maluku Utara kirim 6 kandidat terbaik ikuti untuk verifikasi Paskibraka Pusat Sapa Budaya. 6 pelajar terbaik asal Maluku Utara resmi diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti tahapan verifikasi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 Sapa Budaya. Keberangkatan mereka juga didampingi tim dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Maluku Utara. Keikutsertaan para calon paskibraka ini juga berdasarkan surat pemanggilan dari Badan Pembinaan atau BPIP ya Sapa Budaya. Proses verifikasi nasional dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 19 Juni 2026 di Jakarta. Para peserta juga akan menjalani sejumlah tahapan seleksi lanjutan untuk menentukan kandidat yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional. 6 peserta Sapa Budaya mewakili Maluku Utara terdiri dari 3 putra dan 3 putri, yakni Reinhard Angela de Megawe dari SMA Negeri 2 Halbar, Ahmad Sidik Saputra dari SMA Negeri Halsel, Haikal Kadafi Halaode dari SMA Negeri 4 Kota Ternate, Edeline Felicia Sapa dari SMA Negeri 3 Halbar, Mardatila Aputri dari SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan, dan juga ada Syakira Lubna Talita dari SMA Negeri Tidore Kepulauan Sapa Budaya. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan juga Karakter Bangsa Kesbangpol Maluku Utara, Bayu Naruputro, menyampaikan apresiasi atas capaian para peserta yang berhasil menembus seleksi tingkat provinsi. Menurutnya, program Paskibraka ini punya peran strategis dalam menentukan karakter generasi muda ya, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila Sapa Budaya. Bayu juga berpesan agar para peserta tuh menjaga kesehatan, disiplin ya, serta menunjukkan sikap yang baik selama mengikuti seluruh tahapan verifikasi di Jakarta. Dan juga Sapa Budaya selama berada di Jakarta, para peserta juga akan mengikuti berbagai tahapan verifikasi yang meliputi pemeriksaan rekam medis, tes kesehatan fisik, psikotes, hingga penilaian minat dan bakat ya, seluruh dokumen administrasi yang sudah dipersyaratkan Sapa Budaya. Tentunya termasuk juga dengan izin dari sekolah dan orang tua atau wali ya, juga sudah dinyalakan lengkap dan juga diserahkan kepada panitia pusat. Demikian informasi di pagi hari ini Sapa Budaya, dilansir juga dari laman rri.co.id.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Sobat Budaya, Jaksa Pengacara Negara atau JPN punya strategis dalam melindungi kepentingan negara dan pemerintah, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Joshua Simorangkir, dalam dialog program Jaksa Menyapa di RRI Ternate, Senin kemarin 15 Juni 2026. Joshua juga menjelaskan jaksa pengacara negara merupakan jaksa yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan atas dan negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut dijalankan dalam perkara perdata dan tata usaha negara guna untuk melindungi kepentingan negara. Menurutnya, JPN tetap berstatus sebagai jaksa dan bukan advokat meskipun menjalankan fungsi perdampingan hukum. Kewenangan tersebut diberikan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga mengatakan tugas JPN tidak hanya mewakili negara dalam persidangan, tapi juga memberikan bantuan hukum kepada kementerian, lembaga negara pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah perdampingan. Tersebut juga bertujuan memastikan pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai koridor hukum. Ia juga menambahkan kejaksaan juga memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat melalui konsultasi hukum, penyuluhan, dan edukasi hukum. Layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di tengah masyarakat. Melalui program Jaksa Menyapa, Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu berharap masyarakat semakin memahami tugas dan fungsi jaksa pengacara negara. Kejaksaan juga ingin menegaskan bahwa institusinya tidak hanya menangani perkara pidana, tapi juga hadir sebagai pelindung kepentingan negara dan pemberi pelayanan hukum kepada masyarakat. Demikian kabar kira pukul 7 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Yohasi Wanopli Mekobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kierahan.

0: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
1: Boten enten, Mas.
0: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
1: Loh, sampun telas, Mas.
0: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
1: Aduh, dasar wong edan.
0: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
2: Intermezzo.

0: Benteng Toluco adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluco masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluco memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kita lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar. Ini ada yang utara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluco yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluco ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluco memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

95,1 perempat ternate suara budaya Keraha. Masih di Sapa Keraha, Sapa Budaya di pagi hari ini. Tentunya masih di Asri, teman-teman dorang juga ya. Dan siarannya perempat juga Sapa Budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Di hari ini Sapa Budaya di pukul 7:39 ya. Asri juga masih teman-teman dorang dengan berbagai informasi, berbagai lagu-lagu hiburan masih dihadirkan juga untuk Sapa Budaya di pagi hari ini. Kalau sutra

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

95,1 Proper Nate, suara Daya Kera Hama sedia. Sapa Kera juga ya, sapa Daya di pagi hari ini di pukul 7.55 waktu Indonesia Timur. Dan juga sapa budaya, saat ini tuh Japanese manicure nih sapa budaya sudah menjadi tren perawatan kuku yang banyak juga ya diminati, karena memang ini tuh dia bikin tombek kuku tuh tampak sehat dan juga berkilau ya sapa budaya, tanpa menggunakan kutek atau cat kuku gitu sapa budaya. Berbeda juga dengan manicure pada umumnya, tapi perawatan ini tuh dia lebih berfokus pada kesehatan kuku alami ya, jadi cocok juga nih buat sapa budaya yang ingin mengistirahatkan dompet kuku dari penggunaan kutek atau nail polish ya sama budaya. Dan juga Japanese manicure ini merupakan teknik perawatan kuku asal Jepang yang dilakukan juga dengan mengoleskan pasta khusus yang mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin, mineral, keratin, dan juga bahan alami lainnya ya ke permukaan kuku. Nah, setelah itu pasta ini tuh dipoles menggunakan alat khusus hingga menghasilkan kilau alami pada tempek kuku sama budaya. Dan juga salah satu alasan Japanese manicure ini banyak diminati oleh orang-orang ya sama budaya, karena memang dia bermanfaat yang bisa bantu memperkuat orang punya kuku yang rapuh, apalagi tempek kuku yang mudah patah gitu ya sama budaya. Dan selain itu juga perawatan ini juga bisa menjaga kelembapan kuku dan kutikula sehingga orang punya kuku tampak lebih sehat, lebih halus gitu lah. Dan dia tuh berkilau secara alami tanpa tambahan kutek sama budaya. Jadi tidak hanya memberikan tampilan yang cantik, tapi Japanese manicure juga dinilai lebih ramah bagi kesehatan kuku, karena dia tuh tidak menggunakan bahan kimia keras maupun proses pengeringan dengan lampu UV ya. Jadi cocok nih buat sapa budaya yang ingin punya kuku yang alami gitu ya sapa budaya. Ini juga cocok juga dorang yang punya kuku sensitif atau ingin memulihkan orang punya kondisi kuku karena sering menggunakan gel manicure sapa budaya. Nah, sapa budaya para ahli juga tetapkan menyarankan ya kalau perawatan kuku dilakukan secara seimbang dan disertai juga dengan perawatan derih dalam tubuh ya. Jadi bisa juga dorang mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, supaya bisa menjaga dorang punya kebersihan kuku. Jadi dengan perawatan yang tepat, Japanese manicure juga bisa menjadi salah satu pilihan yang baik juga ya untuk mendapatkan kuku yang sehat, kuat, dan juga berkilau alami sapa budaya. Nah itu ya sapa budaya informasi di pagi hari ini, informasi terakhir juga ya di Sapa Kiaraha. Sri membuat TB dulu dari Sapa Kiaraha, sapa budaya di pagi hari ini, tapi masih bersama Dora juga ya. Dari jam 8 sampai jam 10 ada program Bercerita Pagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiaraha.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada

Zaman dahulu, bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebe Simakian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kera atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singoval yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Semua Fangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Bulungga Hebat itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau. Aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Semua 5,1 Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Suara Budaya hari ini ya, tanggal 16 Juni diperingati juga dan juga ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional ya Suara Budaya, karena di tanggal 16 Juni ini tuh sebagai memperingati tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah, Sabah Budaya. Penetapan ini juga tercantum dalam surat keputusan bersama ya tiga menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026. Tahun baru Islam juga menandai pergantian tahun dalam kalender Hijriah ya, Sabah Budaya, yang digunakan oleh umat Islam. Dan momen ini juga berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah yang menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan Islam Sabah Budaya. Dan juga merujuk penjelasan Kementerian Agama Republik Indonesia, bulan Muharram juga merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Karena itu, pergantian tahun Hijriah sering dimaknai sebagai waktu untuk melakukan refleksi diri ya, memperbaiki perilaku, terus menyusun harapan dan tujuan yang lebih baik pada tahun yang baru Sabah Budaya. Nah itu ya Sabah Budaya tanggal 16 Juni memperingati tentang tahun baru Islam 1448 Hijriah. Informasinya juga dilansir dari laman detik.com.
3: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Pro 4 RRI Ternate.

0: bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu sate, 7 sutuk.